93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responas. Saya janjikan awal kembali di jam kedua dalam program Selamat Pagi ini yang akan menemani paginya Responers di saat mau memulai aktivitas atau lagi yang mau berangkat beraktivitas Responers dengan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026 tentunya. Nah, Responers, sekarang udah nunjukin jam 7 lewat 5 ya. Mungkin dari Responers ada pagi ini yang mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, sekolah, atau mungkin aktivitas lainnya ya. Hati-hati di jalan ya Responers, kita gak tahu apa yang terjadi di jalan. Kita berdoa sebelum berangkat ya Responers. Terus tetap safety dalam berkendara. Yang penting Responers selamat sampai tujuan. Dan buat Responers yang mungkin habis dari perjalanan ini, boleh dong diinfoin gimana keadaan jalanan pagi ini dekat lingkungan Responers atau cuacanya gimana pagi ini. Boleh banget, nanti mana tahu bisa jadi informasi buat Responers yang lainnya tentunya. Nah Responers, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita yaitu aksi kecil untuk bumi. Jadi pastikan stay bareng all dalam program Selamat Pagi ini. So Responers, untuk membuka segmen kali ini kita putarkan satu lagu dari Perunggu, Ini Abadi.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Flexpool Trading, Radio Keluarga.

Iya, pagi responer satu lagu dari JKT48 yang berjudul Arah Sang Cinta dan Balasannya telah membawa kita ke menit 20 di jam kedua atau jam terakhir ini dalam program Selamat Pagi. Nah, responers, masih dalam tema aksi kecil untuk bumi ya. Kali ini kita akan membahas sebuah sudut pandang yang menarik nih. Pernah nggak sih kita mendengar kalimat bumi bukan warisan dari nenek moyang, melainkan titipan untuk anak cucu kita? Kalimat ini sederhana, tapi kalau dipikirkan lebih dalam ya, maknanya luar biasa, responders. Artinya apa yang kita lakukan hari ini akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Udara yang mereka hirup, air yang mereka gunakan, dan lingkungan tempat mereka tumbuh sedikit banyak dipengaruhi oleh kebiasaan kita saat ini, responders. Mungkin kita tidak langsung melihat hasil dari aksi kecil yang kita lakukan hari ini, tapi seperti menanam pohon, manfaatnya seringkali dinikmati dalam jangka panjang. Bayangkan jika setiap rumah menanam satu tanaman saja, responders. Bayangkan jika setiap orang mengurangi satu sampah plastik setiap harinya. Bayangkan jika setiap keluarga mulai membiasakan hemat listrik dan air. Kelihatannya sederhana ya, tapi jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan sangat besar. Dan yang menarik, menjaga bumi bukan soal usia. Anak-anak bisa melakukannya, remaja bisa melakukannya, orang dewasa pun juga bisa. Semua punya peran yang sama pentingnya, responders. Nah, responders, bumi tidak meminta kita melakukan semuanya sekaligus. Yang penting adalah mulai dari apa yang bisa kita lakukan hari ini, karena tidak ada aksi yang terlalu kecil jika dilakukan dengan niat baik dan konsisten. Sebelum kita lanjut nih, responders, buat responders yang pagi ini mau request lagu, lagu penyemangatnya ya pagi ini boleh banget, atau responders mau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini boleh juga. Nanti kalau responders kirim, langsung alu ucapkan dan langsung alu rayakan, karena semua hari spesial responders patut dirayakan. Nah, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat DM Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita nanti. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja di DM responders. Oke, aku tunggu ya responders sampai sebelum jam 8. Jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Responders, kita tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menciptakan sesuatu yang hebat. Tetap jaga semangat, tetap ketebarkan energi positif, dan jangan lupa setiap langkah kecil yang responders lakukan hari ini bisa menjadi hadiah besar untuk bumi di masa depan. Tetap bersama Aul dalam program Selamat Pagi, karena masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas responders hingga siang nanti. Ini dia lagu dari Taylor Swift, Love Story.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membina

Iya, responers gimana perasaannya atau gimana nih moodnya setelah dengerin satu lagu dari Maroon 5 yang berjudul Daylight. Ya, lagu high ya responers dengan beatnya. Namun responers tahu nggak makna dari lagu ini tuh bercerita tentang dua orang yang tahu bahwa mereka harus berpisah. Tetapi belum siap menerima kenyataan itu. Malah menjadi simbol dari kebersamaan terakhir mereka. Saat daylight atau cahaya pagi datang, mereka harus kembali menjalani hidup masing-masing. Karena itu sepanjang lagu terdengar perasaan ingin menahan waktu agar malam tidak cepat berakhir. Waduh, responers ternyata di balik beatnya yang high punya makna yang berat seperti ini ya responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 37 pada jam kedua atau jam terakhir dalam program Selamat Pagi ini. So buat responers yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim ucapan ulang tahun buat lagi yang berbahagia hari ini, boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA kita di 0811 6622 930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, aku tunggu ya. Nah, kita masih dengan tema aksi kecil untuk bumi ya responders. Kali ini kita akan membahas tempat yang paling dekat dengan kita, yaitu rumah. Seringkali kita berpikir bahwa menjaga lingkungan harus dilakukan di luar sana. Padahal banyak aksi sederhana yang justru bisa dimulai dari rumah sendiri. Misalnya membiasakan mematikan keran saat tidak digunakan. Kedengarannya sepele ya. Tetapi air adalah sumber daya yang sangat berharga, responders. Setiap tetes yang kita hemat hari ini adalah investasi untuk masa depan. Begitu juga dengan listrik, mencabut charger setelah digunakan, mematikan televisi yang tidak ditonton, atau memanfaatkan cahaya matahari di pagi hari adalah langkah-langkah sederhana yang bisa kita lakukan setiap harinya. Ada juga kebiasaan yang mulai banyak diterapkan keluarga masa kini, responders, yaitu memisahkan sampah organik dan non-organik. Selain membuat pengelolaan sampah lebih mudah, kebiasaan ini juga membantu mengurangi beban lingkungan. Yang menarik, saat kita melakukan hal kecil seperti ini, kita bukan hanya menjaga bumi, tetapi juga membangun kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-harinya, responders. Responders, bumi yang lebih baik tidak selalu dimulai dari proyek besar atau langkah yang rumit. Kadang semuanya berawal dari rumah, dari kebiasaan sehari-hari, dan dari keputusan kecil yang kita ambil setiap harinya. Jangan menunggu waktu yang tepat untuk peduli lingkungan, responders, karena waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Perubahan besar bukan hasil dari satu tindakan luar biasa, melainkan kumpulan dari banyak tindakan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Terus semangat menjalani harinya responders, terus sebarkan energi positif, dan terus jadi bagian dari perubahan baik, sekecil apapun itu. Karena setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini adalah bentuk cinta kepada bumi. Dan setelah ini, mari kita lanjutkan pagi yang penuh energi dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani aktivitas responders dimanapun berada. Tetap stay tune di sini, ini dia lagu beraksi dari kotak.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

Ya, pagi Responers, kita sudah sampai pada menit 47 pada jam kedua ini, Responers. Dan tadi telah kita dengarkan satu lagu dari One Direction yang berjudul Where We Are. Nah, Responers, buat Responers yang mau bergabung, mau request lagu, sayangnya nggak bisa lagi ya, Responers, kita habis ini dengan satu lagu, terus langsung closing. Tapi buat Responers yang mau kirim ucapan ulang tahun, boleh, nanti bisa pas closing, aku sampaikan nantinya. Jadi, ayo bergabung, buat Responers yang mau bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun DM TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, aku tunggu ya, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, masih dalam tema aksi kecil untuk bumi. Kali ini kita akan melihat hubungan yang sangat dekat antara lingkungan yang sehat dan kehidupan kita sehari-harinya, Responers. Kadang kita menganggap menjaga lingkungan itu hanya untuk alam. Padahal sebenarnya manfaatnya kembali lagi kepada kita. Udara yang bersih membuat kita lebih nyaman beraktivitas. Lingkungan yang hijau membuat suasana hati lebih tenang. Air yang bersih menjaga kesehatan keluarga. Jadi saat kita menjaga bumi, sebenarnya kita juga sedang menjaga kualitas hidup kita sendiri. Pernah nggak sih Responers merasa lebih segar saat berada di taman, melihat pepohonan, atau berjalan di tempat yang bersih dan asri? Kayak rasanya beda ya Responers, itu udaranya kayak bersih gitu. Itu karena lingkungan yang baik memberikan energi positif yang tanpa sadar mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Makanya aksi kecil seperti menanam tanaman di halaman rumah, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, atau tidak membuang sampah sembarangan bukan hanya soal menjaga alam, tapi juga menciptakan ruang hidup yang lebih nyaman untuk kita semua, Responers. Jangan pernah meremehkan dampak dari kebaikan kecil ya. Sama seperti senyum yang bisa memperbaiki suasana hati seseorang, tindakan sederhana untuk lingkungan juga bisa membawa perubahan yang besar. Bumi yang sehat tidak tercipta karena satu orang yang melakukan segalanya, Responers, tetapi karena banyak orang yang melakukan sesuatu. Nah, Responers, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan seperti apa dunia yang kita tinggalkan esok hari. Terima kasih ya Responers sudah menemani pagi ini dengan energi positif dan semangat untuk menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Tetap jaga semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa satu aksi kecil dari kita bisa menjadi harapan besar untuk buminya. Tetap bersama Aul dalam program Selamat Pagi karena masih ada lagu-lagu terbaik dan cerita-cerita inspiratif yang siap menemani perjalanan hari ini Responers. Untuk itu satu lagu dari Lila, Indonesiaku, khusus untuk Indonesia yang mungkin lagi gak baik-baik saja ya Responers.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Lila Indonesiaku telah membawa kita ke penghujung di jam kedua atau jam terakhir ini Responers, yang berarti program Selamat Pagi bakalan berakhir sebentar lagi Responers. Namun sebelum akhir program ini, Aul ada informasi ini Responers tentang agenda pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 Juni 2026. Yang pertama, pukul 10 nanti Responers, 10 pagi nanti audiensi bersama Brisik Production, sutradara film Kampie Siria, yang dilaksanakan di ruang rapat Bupati yang dihadiri Bupati Asda 1 SAB Sosbud dan Kadis Dikbud. Terus yang kedua, jam 2 siang nanti Responers audiensi bersama Persatuan Homestay dan Penginapan atau PHP Kabupaten Padang Pariaman di ruang rapat Bupati yang dihadiri Bupati Asda 3 SABKU dan Kadis Parpora. Terus yang ketiga, pukul 4 sore nanti Responers pembukaan kegiatan kuliah lapangan kewarganegaraan atau KLK 2026 di Bumi Perkemahan Kampung Fadilah di Kayu Tanam yang dihadiri SAB Polhukam. Itulah informasinya Responers, dan Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 tadi ya sampai jam 8 sekarang. Tidak terasa udah 2 jam berlalu di program Selamat Pagi ini Responers. Dan buat Responers yang gak sempat ya, atau yang kelewatan join bareng Aul, program Selamat Pagi hadir di setiap hari Senin sampai hari Jumat di jam 6 sampai jam 8 pagi. Berarti besok gak ada dong. Ada Responers, tapi namanya besok adalah Semangat Pagi Weekend Responers, karena besok udah masuk weekend ya Responers. Untuk itu Responers, pantengin terus Respon Radio 93,0 official biar gak ketinggalan. Nah Responers, Aul izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap. Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Yo bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tolong. Tolong. Ya. Ya. Ya.

0: pada bendera merah putih, hormat gerak.
1: Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
2: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Saudara pendengar, kita tinggal di ranah Minang yang indah. Alamnya mempesona, lautnya biru, gunungnya megah, lembahnya hijau. Namun, di balik keindahan itu, tersimpan potensi bencana yang tak bisa kita abaikan. Wilayah kita, Sumatera Barat, sejak lama dikenal sebagai daerah rawan bencana. Data dari berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa hampir setiap tahun kita menghadapi gempa bumi, banjir, hingga longsor. Gempa besar tahun 2009 masih terekam jelas dalam ingatan banyak orang. Rumah runtuh, gedung roboh, ribuan warga terdampak. Namun pertanyaannya, apakah kita hanya bisa takut ataukah kita bisa bersiap? Dalam Suara Tangguh kali ini, kita akan berbincang bersama Sekretaris BPBD Sumatera Barat, Bapak Ilham Wahab, mengurai fakta, memahami risiko, dan yang paling penting, membangun kesiapsiagaan bersama. Pendengar, secara geografis, wilayah kita berada di jalur cincin api Pasifik. Di sebelah barat Pulau Sumatera, terbentang zona pertemuan dua lempeng besar dunia, lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Tumpukan lempeng ini membentuk zona subduksi yang aktif. Belum lagi keberadaan sesar atau patahan Sumatera yang membelah daratan dari utara hingga selatan. Aktivitas geologis ini membuat gempa

0: itu 14 jenis bencana ada di Sumatera Barat. Ada gempa, kemudian gempa berpotensi tsunami, banjir, banjir bandang, longsor, angin kencang, abrasi pantai, dan lain sebagainya.
1: Belakangan ini, istilah megatrust semakin sering kita dengar. Media sosial ramai membicarakannya. Ada yang cemas, ada pula yang bingung. Zona megatrust Mentawai disebut-sebut menyimpan potensi gempa besar. Wilayah kepulauan seperti Mentawai bahkan berada sangat dekat dengan sumber gempa tersebut. Sejarah mencatat, gempa besar pernah mengguncang Sumatera Barat pada tahun 2009, menelan korban jiwa dan kerugian besar. Lalu sebenarnya apa itu megatrust dan seberapa besar potensi ancamannya bagi masyarakat Sumatera Barat?
0: Kemudian terkait dengan informasi ancaman megatrust, karena secara geologi Sumatera Barat itu dilalui oleh tiga lempeng besar. Ada lempeng darat yang membentang dari Aceh sampai ke Lampung disebut dengan Patan Semangka. Dari Patan Semangka ini di Sumatera Barat ada 7 segmen besar. Yang sekarang kita sedang cermati itu adalah segmen Suliki. Segmen Siano ini sekarang sedang kita waspada. Kemudian di laut ada 2 lempeng besar, ada megatrust dan ada satu lagi lempengan antara Pulau Mentawai dan Pulau Sumatera. Dan semuanya berpotensi ancaman yang cukup besar. Yang megatrust itu lebih di 8, kemudian yang di tengah itu lebih dari 7. Dan kedua-duanya berpotensi tsunami. Dari megatrust ini ada 5 segmen besar yang ada di Sumatera Barat. Dari 5 segmen besar ini, 4 segmen itu sudah mengeluarkan energi. Tinggal 1 segmen yang berada di sekitar kepulauan Tuapeja dan Siberut ini yang belum mengeluarkan energi. Ya, artinya sekarang memang kita berada di periode-periode kalau kita lihat dari siklus sejarah kegempaan. Tentu informasi-informasi ini tidak untuk kita takuti, tapi bagaimana kita bisa hidup selaras dengan ancaman yang ada. Kesiapsiagaan, mitigasi perlu kita tingkatkan. Kita tahu ancamannya dan bagaimana mengatasi ancaman.

0: tidak hanya gempa. Dalam beberapa tahun terakhir, kita juga sering menghadapi banjir dan longsor, curah hujan tinggi, wilayah perbukitan, serta alih fungsi lahan menjadi faktor yang memperbesar risiko. Beberapa daerah di Sumatera Barat kerap dilanda banjir saat hujan deras turun berjam-jam. Lereng-lereng bukit yang kehilangan tutupan hutan menjadi lebih rentan longsor. Ditambah lagi, dampak perubahan iklim yang membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Lalu, bagaimana kondisi ancaman bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat saat ini?
1: Kita selain gempa dan tsunami, saya balik dulu masalah gempa ini. Dari dua hari ini berturut-turut di sesar yang di tengah saya sebutkan tadi, antara Mentawai dan Sumatera, itu sudah tiga kali hari ini mengeluarkan terjadi kegempaan dari 5,2, kemudian 3,8, ada 2,4. Artinya itu juga perlu kita waspadai. Kemudian selain gempa dan tsunami, kita sering juga mengalami, yang paling sering itu banjir bandang. Banjir bandang dan tanah longsor. Mulai dari 2024 sampai 2025, 2024 kita mengalami dua kali banjir bandang dan banjir dan serta longsor. 2024 di bulan Maret itu terjadi banjir bandang di pesisir selatan dan di Kota Padang. Kemudian di bulan Mei terjadi banjir lahar dingin di tiga kabupaten kota, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Kemudian di tahun 2025 di bulan November kita ada 16 kabupaten kota yang terdampak banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Dari 16 kabupaten kota yang terdampak, 13 kabupaten kota menetapkan status tanggap darurat.
0: Pendengar, tidak semua bencana murni faktor alam. Ada juga yang diperpara oleh ulah manusia. Sampah yang menyumbat drainase, penebangan hutan tanpa terkendali, hingga pembangunan yang sering mengabaikan tata ruang. Seringkali kita bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya satu orang. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta ikut dalam sistem peringatan dini. Semua itu bagian dari mitigasi. Lalu seberapa besarkah sebenarnya peran masyarakat dalam mencegah atau meminimalisir dampak banjir dan longsor?
1: Dari ancaman-ancaman dan kejadian-kejadian ini, sesuai dengan arahan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 itu, bahwa tanggung jawab bencana adalah tanggung jawab kita semua. Ada pentahelix di sana. Jadi semuanya harus bertanggung jawab, berkontribusi, terutama terhadap pengurangan risiko bencananya. Mungkin bencananya tidak bisa kita cegah, tapi minimal kita bisa mengurangi risiko dan dampaknya. Terutama tentu yang kita antisipasi itu adalah kerugian jiwa. Karena satu saja jiwa yang hilang gara-gara bencana itu adalah tragedi.
0: BPBD sebagai garda terdepan penanggulangan bencana tentu tidak tinggal diam. Sosialisasi ke sekolah, simulasi evakuasi, pemasangan rambu jalur evakuasi tsunami di wilayah pesisir, hingga pembentukan desa tangguh bencana terus dilakukan. Di beberapa kawasan pesisir, jalur evakuasi sudah ditandai jelas agar masyarakat tahu kemana harus berlari ketika sirene berbunyi. Dengan demikian, apa saja langkah konkret yang sudah dilakukan BPBD Sumatera Barat dalam menghadapi potensi bencana besar?
1: Kemudian langkah-langkah mitigasi. Langkah-langkah mitigasi kalau secara bagan ilmu pengetahuannya, mitigasi itu terbagi dua. Ada mitigasi struktural, kemudian ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural adalah yang bersifat pembangunan. baik itu pengadaan shelter, jalur evakuasi, tempat evakuasi sementara dan lain-lain, kemudian tebing pengaman dan lain, tentu itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan tentu pemerintah secara perlahan-lahan, secara berangsur-angsur dengan kemampuan sumber daya, tentu bertahap ini tetap dilaksanakan. Kita juga sudah memasang serini peringatan tsunami, kemudian ada tempat evakuasi ya, di beberapa gedung, dan juga kita menyiapkan gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pengungsian, tempat evakuasi sementara apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Kemudian yang mitigasi non-struktural itu yang lebih penting. Bagaimana mitigasi non-struktural ini menjadi kesadaran kolektif, tidak saja pemerintah tapi juga masyarakat. Seperti di atas kita punya ancaman gempa yang berpotensi tsunami, kita siapkan mitigasi dari tingkat keluarga. Misal, anak kita sekolahnya di mana? Kita kerja di mana? Rumah kita di mana? Kalau seandainya terjadi, anaknya pergi kemana? Tempat aman. Kemudian kita mau pergi kemana? Mencari anak itu di mana? Jadi sehingga terjadi bencana, tidak terjadi kekalutan. Karena kekalutan ini juga jadi bencana baru dia. Gempa terjadi, tsunami-nya tidak terjadi, tapi kecelakaannya banyak terjadi. Karena kalut. Kemudian pahami daerah zona-zona aman. Karena kita sudah memasang untuk tsunami itu ada batasan landaan tsunami, tsunami safe zone, itu sudah kita pasang di beberapa tempat, juga ada rambu arah evakuasi. Kalau kita sudah berada di zona aman, jangan lari lagi. Berikan kesempatan bagi saudara-saudara kita di zona merah untuk menuju ke tempat aman, supaya tidak terjadi kekeluargaan.
0: Pendengar, kesiapsiagaan tidak harus menunggu pemerintah. Bisa kita mulai dari rumah. Tas siaga bencana mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan, hingga air minum. Selain itu, mengetahui jalur evakuasi dari rumah ke titik aman, hingga mengajarkan anak-anak untuk tidak panik. Lalu, untuk masyarakat awam, apa saja langkah praktis yang harus dipersiapkan di rumah agar lebih siap menghadapi bencana?
1: Dalam potensi yang begitu banyak, potensi ancaman di Sumatera Barat yang begitu banyak, tentu langkah-langkah yang perlu kita ambil adalah langkah-langkah bersama, langkah-langkah koordinasi, kemudian upaya-upaya mitigasi baik dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dan lembaga-lembaga. Kemarin juga seperti di Kota Padang, kita secara bersama-sama melakukan simulasi bersama, drill, bagaimana masyarakat juga ikut terlibat, anak-anak sekolah, sehingganya kita berharap dengan kondisi latihan-latihan ini menjadi kebiasaan kita untuk selalu siap siaga dalam menghadapi kondisi-kondisi yang memang tidak kita inginkan.

0: ada satu fakta penting dalam kebencanaan. Sekitar 95% keselamatan saat bencana sangat ditentukan oleh reaksi individu pada menit-menit pertama. Tim penyelamat membutuhkan waktu untuk tiba di lokasi. Artinya, 1 hingga 3 menit pertama adalah golden time yang menentukan hidup dan mati. Saat gempa terjadi, tubuh kita refleks ingin berlari. Namun, para ahli menyarankan prinsip drop, cover, and hold on, yang artinya merunduk, berlindung, dan bertahan. Menjauhi kaca, tidak panik, tidak langsung keluar saat bangunan masih berguncang. Lalu apa yang seharusnya dilakukan masyarakat pada 1 hingga 3 menit pertama itu?
1: Kemudian, bagi masyarakat-masyarakat yang berada di zona rawan, pertama tentu lihat kondisi daerah kita berada di mana, kemudian apa ancaman, kenali risikonya. Kemudian kita juga tetap memberikan informasi-informasi sosialisasi, baik melalui sekolah maupun kepada masyarakat langsung. Ini juga untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap bencana. Karena kesadaran yang lebih baik itu memang berasal dari individu-individu. Jadi kalau dari pemerintah yang akan memaksakan segala macam itu tidak, hanya kebanyakan hanya selepas program. Tapi sepanjang kesadaran kolektifnya tidak tumbuh untuk kesadaran mitigasi ini, ya, kita akan tetap mempunyai masyarakat yang berisiko tinggi terhadap bencana. Sementara kita tahu Sumatera Barat adalah daerah yang rawan bencana, hampir semua jenis bencana ada di Sumatera Barat. Tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bertekad bagaimana meningkatkan kesadaran mitigasi ini agar kalau terjadi pun bencana, korban jiwa bisa kita tekan, kerugian harta benda bisa kita tekan.
0: Di era media sosial, informasi menyebar begitu cepat. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Isu gempa besar seringkali viral tanpa sumber resmi. Akibatnya, masyarakat panik sebelum waktunya. Padahal informasi kebencanaan seharusnya bersumber dari lembaga resmi dan disampaikan secara terstruktur. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Barat agar tidak mudah panik dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum tentu kebenarannya?
1: Di kesempatan yang baik ini, sekali lagi kami meminta kepada seluruh masyarakat bagaimana kita menyiapkan upaya mitigasi, langkah mitigasi tingkat keluarga, tingkat lingkungan, sampai ke tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten kota, serta nanti menjadi kesadaran bersama. Kemudian, siapkan tas siaga di rumah masing-masing. Seandainya terjadi bencana, kita sudah punya tas yang langsung kita bawa minimal untuk menyelamatkan kita selama 3 hari. Kemudian bentuk kelompok-kelompok kesiagaan bencana di tingkat kantor, di tingkat komunitas, di tingkat lingkungan, sehingganya ada yang mengarahkan kalau terjadi bencana, ada yang mengarahkan apa yang harus diambil, yang dilakukan sehingga tidak terjadi krodit.
0: Pendengar, bencana mungkin tidak bisa kita tolak, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Kesiapsiagaan bukan tentang rasa takut. Ia tentang kesadaran, tentang kepedulian, tentang tanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Kita hidup di tanah yang aktif secara geologi. Namun, kita juga hidup di masyarakat yang kuat, gotong royong, dan saling menjaga. Mari tidak hanya menjadi warga yang waspada, tetapi warga yang siap. Karena pada akhirnya, keselamatan bukan hanya soal datangnya bantuan, tetapi tentang bagaimana kita bersikap pada menit pertama ketika bumi terguncang. Tetap waspada, tetap tenang, dan selalu siaga.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responder semua, gimana kabarnya di siang hari ini ya? Tentunya berjumpa kembali bersama Jojo pada program Retro Siang di hari Jumat, tepatnya di tanggal 5 Juni 2026. Wah, gimana kabar ini? Tadi kita sudah dengarkan satu lagu ya, dari Project Pop yang berjudul Goyang Do You. Gimana? Udah asik belum siang hari ini? Semoga kabar responder asik selalu ya dimanapun berada dan dipenuhi dengan semangat-semangatnya di hari Jumat ini ya. Kalau kata orang-orang sih Jumat berkah. Nah, tentunya Jojo menyapa responder semua di siang hari ini melalui udara ya. Akan menemani responder selama 3 jam ke depan sampai dengan jam 2 siang nanti dengan program Retro Siang, yaitu relaksasi dengan ditemani dengan lagu-lagu lawas nih responder dari tahun 70-an sampai dengan 2006 saat ini. Nah, untuk itu bagi responder

Selain itu juga Resmener bisa nih bergabung juga melalui DM kita, ada sosial media kita di Facebook, Instagram, ataupun TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, jangan takut dulu nih, atau jangan takut ketinggalan dulu. Karena tentunya Respon Radio bisa didengarkan melalui streaming kita ya, bisa melalui streaming web kita di www.responradio.com. Dan Responer juga bisa membaca artikel-artikel terbaru dan terupdate di hari ini di sana nantinya sembari mendengarkan streaming kita. Dan selain itu juga Responer bisa bergabung juga melalui aplikasi radio yaitu Jati Radio ya Responer. Responer klik saja Respon Radio dan langsung muncul nih streaming siaran kita di sana. Jadi untuk Responer dimanapun berada jangan pernah takut karena Respon Radio selalu hadir dimanapun Responer berada tentunya ya. Wah senang sekali nih siang hari ini bisa menyapa-nyapa Responer semua sembari menemani istirahatnya mungkin ataupun pekerjaannya di siang hari ini dengan lagu-lagu lawas ya untuk menemani Resmener selama 3 jam ke depan. Nah untuk itu Resmener di pembukaan kali ini tentunya sudah ada nih yang bergabung bersama Jojo di siang hari ini dari WhatsApp kita. Akan Jojo bacakan dulu untuk Resmener semuanya ya. Tentunya datang dari Bunda kesayangan kita nih, wow, yaitu Bunda Dua Putri. Jojo bacakan untuk Resmener ya. Selamat pagi jelang siang Ananda Jojo, semangat terus ya. Selamat pagi jelang siang juga bundaku sayang. Alhamdulillah Jojo semangat banget nih. Bunda gimana kabarnya di pagi menjelang siang ini? Semoga semangat selalu ya bunda ya. Dan tentunya Bunda Dua Putri mau request lagu nih. Ada dua lagu. Yang pertama dari Indonesia yang judulnya Hati Yang Terluka. Dan dari mancanya Paint My Love. Oke kita siapkan dulu ya. Hati Yang Terluka. Hati Yang Terluka dari Bro Reri ya bunda. Oke masuk bunda, sudah ada lagunya sudah kita siapkan. Dan kemudian ada Pain In My Love. Oke kita siapkan dulu ya bunda Pain In My Love nya dari Michael Line To Rock. Oke, wah ini lagunya tentang ini ya bunda ya, percintaan nih. Oke bunda ditunggu lagunya. Dan ada salam-salam juga nih responer spesial untuk semuanya di siang hari ini. Katanya bunda mau kirim salam untuk responer-responer semua. Yang pertama untuk Bunda Queen, untuk Uda Jess dan Unilis di Kuala Lumpur, dan untuk Ananda Tiar di Sulawesi, untuk Uda Sultan Letterway, untuk Pak Boy, untuk Pak Amrullah dan lain-lain, dan teristimewa buat Ananda Jojo. Terima kasih kembali bunda. Dan untuk responer, bunda-bunda, apa-apa om-om yang disapa oleh Bunda Dua Putri ini dapat salam spesial di siang hari ini ya. Semoga semangat selalu. Dan untuk itu ditunggu bunda lagunya akan Jojo putarkan untuk bunda setelah ini. Dan kata bunda juga untuk krusiar juga nak, jangan lupa siap bunda untuk krusiar semua respon ya. Dapat salam dari bunda kita nih. Untuk itu bunda terima kasih ya. Tanpa berlama-lama nih responer, kita putarkan dulu nih spesial dua requestan lagu dari Bunda Dua Putri. Yang pertama kita putarkan Hati Yang Terluka dari Bro Reri.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan kita sudah mendengarkan ya responer, request yang sudah masuk, yaitu dari Bunda Dua Putri tadi yang sudah bergabung bersama kita melalui WhatsApp kita dan sudah request lagu juga. Dan tadi kita sudah mendengarkan juga sebuah lagu dari Tip X yang berjudul Cuman Main-Main, sudah mengantarkan kita ke menit 24, tepatnya di pukul 11:24 waktu Indonesia Barat ya, tepatnya dari jam studio Respon di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nah, tidak terasa nih responer kita, waktu kita semakin berkurang dan semakin berjalan ya. Untuk itu bagi responer semua di siang hari ini yang saat ini sedang bekerja ataupun yang sedang santai ataupun sedang persiapan untuk pergi salat Jumat ataupun hal lainnya ya. Dan ingin juga ditemani oleh Jojo dengan musik-musik nostalgia, bisa langsung saja nih bergabung. Atau juga ingin berkirim-kirim salam juga boleh langsung saja bergabung oleh kontak kita di 082155668003. Atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Dan ada juga media sosial kita, responer bisa DM ke sana untuk request lagu ataupun berkirim-kirim salam ya. Bisa melalui Facebook, Instagram, dan TikTok tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan spesial untuk responer yang jauh dimanapun berada, yang ada di luar jangkauan frekuensi kita, tentunya masih bisa mendengarkan streaming kita nih, mengudara di www.responradio atau itu melalui web kita atau bisa juga melalui aplikasi radio, yaitu di Jati Radio. Nah, responnya tidak perlu takut ketinggalan ataupun takut tidak mendengarkan on air kita. Karena pastinya Respon Radio selalu hadir untuk responer dimanapun berada. Dan responer, nampaknya kalau berbicara tentang cinta, pasti semua pernah merasakan cinta ya responer ya. Dan mungkin di soal percintaan mungkin ada yang gagal, ada yang tidak. Namun di masa-masa percintaan ini pasti selalu dong dipenuhi dengan romantisan ataupun dengan hal-hal yang mengindahkan ya responder ya. Dan tentunya pertemuan juga mungkin biasa terasa biasa saja, namun bisa perlahan berubah menjadi kisah yang selalu ingin dikenang nih. Dan juga cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi tentang menemukan seseorang yang membuat setiap hari terasa lebih berarti. Nah, untuk itu responder di siang hari ini tentunya cinta memang selalu punya cara yang unik ya untuk hadir dalam hidup kita. Kadang datang tanpa aba-aba, tumbuh perlahan lewat perhatian sederhana, dan berubah menjadi cerita yang tak pernah ingin kita lupakan. Tentunya di siang hari ini biarlah kenangan dan perasaan itu menemani kita bersama dengan alunan yang penuh makna. Dan tentunya setiap cinta punya ceritanya sendiri, ada yang singkat, ada yang panjang, ada yang berakhir dengan bahagia. Dan ada juga yang menjadi kenangan. Namun semua kisah itu pernah membuat hati belajar tentang arti mencintai. Untuk itu responder, jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu ya spesial satu lagu cerita cinta dari Kahitna.

0: Masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo ya Responer di program nostalgia kita, di program Retro Siang nih. Dan kita sudah mendengarkan sebuah lagu ya dari Stinky yang berjudul Mungkinkah, yang sudah mengantarkan kita ke menit 41. Wow, tidak terasa nih kita sudah berada di hampir mengakhiri ya di jam pertama kita ini. Nah, tapi sebelumnya Responer sudah ada nih yang masuk bersama kita dari telepon WhatsApp kita ya. Kita angkat dulu nih dari Bang Tiar. Halo Bang Tiar, selamat siang.
1: Siang.
0: Siang kembali. Gimana kabarnya Bang Tiar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Bang Tiar, siang hari ini mau request lagu apa nih kira-kira Bang Tiar?
1: Ini lagunya Dewa 19.
0: Dewa 19. Oke, kita cek dulu ya Bang Tiar ya. Bang Tiar mau mau dari Dewa 19 mau yang mana nih?
1: Yang cintakan membawamu.
0: Oke. Cintakan membawamu kembali di sini ya. Aduh, itu apa ya? Kangen kayaknya ya. Eh, bukan deh.
1: Ya, oh. Bukan.
0: Bukan ya.
1: Judulnya itu tadi Cintakan Membawamu.
0: Cintakan Membawamu. Aduh, Cintakan Membawamu ya, belum ada nih Bang Tiar di sini.
1: Aduh, sayang sekali ya.
0: Iya.
1: Apa ya?
0: Yang lain
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals. Oke. Okay. Iwan Fals. Bang Tiar mau apa nih? Banyak Iwan Fals kita nih Bang Tiar di siang hari ini.
1: Entah.
0: Oke. Okay. Apa Bang Tiar?
1: Judulnya entah.
0: Entah. Entah, oke kita cek dulu ya. Entah, oke ada Bang Tiar.
1: Ada?
0: Ada, sudah kita masukin ya Bang Tiar.
1: Oh,
0: ya.
1: Akhirnya
0: ya.
1: Akhirnya ada juga.
0: Iya nih. Nanti kita tambahkan lagu Bang Tiar yang dari Dewa 19 ya Bang Tiar ya.
1: Oh iya ya, oke. Jadi Dewa 19 tadi mau sama
0: Dewa 19 tadi Iwan sama Fals. Iwan Fals entah ya, oke Bang Tiar.
1: Iya.
0: Iya. Gimana Bang Tiar?
1: Kirim buat ya. Jo, selamat bertugas. Dan juga buat kru Respon Radio yang masih berada. Dan juga responer, selamat menunaikan ibadah salat Jumat bagi yang muslim. Karena kalau saya sudah pulang nih, baru-baru pulang.
0: Oh iya, kita beda beberapa jam ya Bang Tiar ya, jam kita ya.
1: Iya.
0: Betul banget.
1: Kita beda negara.
0: Beda negara.
1: Beda provinsi.
0: Beda provinsi kita Bang Tiar. Iya, betul sekali.
1: Oke, itu aja Bang.
0: Oke, siap Bang Tiar. Ditunggu lagunya Bang Tiar ya. Terima kasih.
1: Iya, Bang.
0: Iya. Itulah Responer tadi sudah bergabung bersama kita ya Bang Tiar dari Sulawesi, yang beda negara katanya. Beda provinsi ya Bang Tiar ya. Dan untuk itu Responer tadi juga sudah ada requestan yang masuk ya dari TikTok kita, yaitu dari Bang Adit Zeno nih. Bang Adit Zeno request lagu Like a Angel dari Yingwei. Dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari requestan dari Bang Tiar yang berjudul Iwan Fals entah, dan kemudian ada dari Cinta Akan Membawamu dari Dewa 19. Nah, untuk itu bagi Resonance semua yang ingin request masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 2 siang nantinya untuk kebersamaan kita di Retro Siang ini. Nah, mungkin langsung saja kita putarkan dulu ya special request yang pertama dari Bang Adit yang sudah menunggu nih dari tadi. Untuk itu Bang Adit selamat mendengarkan ya Like Angel dari Yingwei Malmsteen.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, Resonan tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Untuk itu jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua. Dan tentunya masih dengan program yang sama, menemani Resonan sampai dengan jam 2 siang nantinya, ditemani dengan lagu-lagu nostalgia kita. Untuk itu, untuk lagu penutup kita di jam yang pertama, Jojo putarkan sebuah lagu dari Mayang Sari yang berjudul Tiada Lagi untuk Resonan semua di siang hari ini.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Bang Ibeng, halo Kak Pia. Iya bisa ya Kak Pia ya, request lagu Kahitna Cantik. Oke, nanti kita siapkan ya Kak Pia ya, lagunya ditunggu saja nih. Untuk responer semuanya, lagu-lagunya nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Dan buat responer juga yang ingin request lagi, bisa ya langsung saja bergabung di 08215566803 atau bisa juga di WhatsApp kita di 08116622930. Dan responer juga bisa melalui DM juga dan media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok dengan menuliskan Respon Radio 93.0 official di kolom pencarian. Nanti langsung muncul nih sosial-sosial media kita. Dan buat responer yang jauh di sana tidak perlu khawatir karena tentunya Respon Radio juga hadir melalui streaming web kita yaitu di www.responradio.com yang tentunya bisa menemani responer dimanapun responer berada. Selain itu juga responer bisa juga menggunakan aplikasi radio ya, yaitu Jati Radio nih. Untuk itu responder bisa mendengarkan streamingnya dimanapun berada, walaupun di luar negeri sekalipun ataupun di dunia manapun ya. Dan tentunya responder radio selalu hadir dong untuk keluarga responder dimanapun berada. Nah, tanpa berlama-lama ya responder, sudah banyak nih requestan yang masuk bersama Jojo di siang hari ini.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, kembali lagi bersama Jaja tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responer, kita sudah masuk nih di menit ke-25 ya, dan tadi kita sudah diantarkan dengan sebuah requestan lagu dari Bang Ibeng nih, yang sudah bergabung bersama kita melalui TikTok, yaitu Nyanyian Jiwa dari Iwan Fals. Dan kemudian di segmen berikut ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali, tentunya dari TikTok kita nih, dari Bang Alfa Silane yang sudah bergabung melalui TikTok. Dan Bang Alfa Silane ini dari Sukabumi, dari kota Sukabumi ya, responer, jauh sekali sudah mampir bersama kita dan stay tune terus di live streaming kita nih, di live TikTok kita. Dan tentunya Bang Alfa Silane ini request sebuah lagu dari Tik Band yang berjudul Terbaik Untukmu. Nah, katanya lagu ini mengingatkan Bang Alfa ini ya saat lulus kuliah. Wow, ternyata Bang Alfa mau mendengarkan nih dan menunjukkan lagu spesialnya ya, mengenang masa-masa di saat dia lulus kuliah dari Alfa. Dari Tik Band yang berjudul Terbaik Untukmu. Untuk itu Bang Alfa Silane ditunggu lagunya, nanti akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga ada requestan yang masuk kembali dari TikTok kita juga, yaitu dari Kak Pia. Kak Pia request lagu Cantik dari Kahitna. Wow. Untuk ditunggu lagunya Bang, untuk Bang Alfa dan Bang dan Kak Pia, nanti akan Jojo putarkan satu persatu lagunya. Dan untuk itu bagi responder juga yang masih ingin request di siang hari ini, boleh banget ya. Masih bisa dan masih banyak banget nih kesempatannya bersama Jojo di siang hari ini. Untuk request-request dan mungkin berbagi cerita ataupun berkirim-kirim salam juga di siang hari ini. Spesial lagu-lagu nostalgia kita nih. Ataupun ingin bernostalgia bareng-bareng Jojo ataupun responder di siang hari ini melalui udara. Untuk itu Jojo tunggu ya salam-salam ataupun requestan-requestan yang ingin diputarkan di udara bersama Jojo di siang hari ini. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan ya sebuah lagu dari Tik Band yang berjudul Terbaik Untukmu.

0: Ai, Cik. Lihatlah story IG Kak Naomi kok, ha? Alah bara leknya minggu kok.
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba saya lihat dulu.
2: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bentuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapekih, Padang Pariaman. Atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Yeah, sebuah lagu dari Backstreet Boy yang berjudul As Long As Love You Me yang sudah mengantarkan kita ke menit 40 ya responder ya. 41 tentunya di jam 12 saat ini. Nah, lagu ini ternyata menceritakan tentang cinta tanpa syarat ya responder dan kesetiaan yang mendalam yang membawakan cerita tentang seseorang yang sangat mencintai pasangannya hingga ia tidak peduli dengan masa lalu, latar belakang maupun apa yang pernah dilakukan oleh orang tersebut. Dan tentunya sebuah lagu ini juga menegaskan bahwa sang penyanyi menerima pasangannya apa adanya terlepas dari bagaimana masa lalunya. Wow, memang benar ya kalau dalam sebuah hubungan percintaan kita tidak boleh nih mengingat atau mengulas ya latar belakang dari pasangan kita ataupun masa lalu kita, tapi kita terima dia apa adanya di saat ini dan kita pandang dia di saat ini bukan yang di masa lalunya. Tentunya lagu ini juga merupakan kepercayaan pada takdir hubungan dan siap mengambil resiko untuk bersama, membiarkan hidup mereka sepenuhnya berada di tangan pasangannya. Wow, sangat luar biasa sekali lagu ini. Untuk itu bagi responder semua, semoga terhibur dengan lagu di siang hari ini ya, dari Backstreet Boy. Dan kemudian responder, sudah ada panggilan masuk dari WhatsApp kita nih, kita angkat dulu ya, dari Bang Aan tentunya. Ya halo, selamat siang Bang Aan, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Bang Aan, gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Ya, gimana nih Bang Aan? Mau request lagu apa di siang hari ini bersama Jojo tentunya?
1: Mau request lagunya yang Sahabat Sejati dari Sheila on Seven, sama mancanya dari Westlife yang Upton Girl.
0: Oke, Sahabat Sejati dan Upton Girl ya, Bang Aan.
1: Ya.
0: Oke, tunggu sebentar Bang Aan. Upton Girl, oke. Upton Girl dari Westlife, oke, sudah masuk ya Bang Aan ya. Oke, lagunya udah masuk dodonya di Bang
1: Saya
0: Aan.
1: Saya mau kirim-kirim sapanya buat Abid,
0: iya.
1: Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenji, Kenjo, Aldi, Haikal, dan buat seluruh rombongan sahabat sejati ikut di Villa Mutiara 04 Batang, Jawa Tengah yang lagi mendengarkan lewat streaming saja.
0: Oke.
1: Spesialnya buat Kak Jojo yang siaran.
0: Wow, terima kasih Bang Aan sudah menyemangati dan
1: ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Siap Bang Aan. Wah, makin semangat nih dengan Bang Aan nelpon Jojo di siang hari ini.
1: Ini semangat banget karena ini habis baru pulang dari sholat Jumat. Habis itu makan siang, gabung di Respon FM Radio tuh. Minumannya belum habis sama makanannya juga, sama pisang juga tuh.
0: Wow, iya, jangan lupa dihabisin ya Bang Aan ya. Nanti mubazir.
1: Iya, ini tadi aku dapat dari itu Jumat berkah di masjid.
0: Oh, deh, Masya Allah. Bersyukur banget dong Bang Aan ya. Oke, Bang Aan, terima kasih sudah bergabung bersama Jojo. Ditunggu lagunya ya Bang Aan, nanti akan Jojo putarkan ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, responnya itulah tadi requestan yang masuk bersama Jojo di siang hari ini ya, dari WhatsApp kita, yaitu dari Bang Aan nih. Nah, untuk itu responer tanpa berlama-lama, tentunya sudah ada juga requestan tambahan yang masuk ya bersama Jojo dari Kak Pia kembali yang request lagu dari Nika Ardila nih, Seberkas Sinar, dan kemudian dilanjut dengan requestan lagu dari Bang Aan ya yang berjudul Sahabat Sejati. Tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan dan kita dengarkan. Untuk itu enjoy and stay tuned.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra.

Buka segmen yang pertama ini, Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu yang mungkin bisa menghibur dan menemani responder di siang hari ini untuk lebih ceria lagi nih, mungkin yang sedang pusing dengan pekerjaan-pekerjaannya. Untuk itu, satu lagu dari Farid Harja dan Lucky Reza yang berjudul Ini Rindu. Untuk kamu yang lagi rindu, nih spesial untuk kamu semua di siang hari ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Respon Radio, Radio Keluarga.

Ya, satu lagu dari Melly Goeslaw yang berjudul Gantung, yang dimana responder kita kembali nih ke masa ketika perasaan seringkali lebih mudah ditulis ya dalam sebuah buku harian daripada diucapkan secara langsung. Dan tentunya ada kalanya nih seseorang begitu dekat dengan kita, mengisi hari-hari dengan perhatian dan kebersamaan, tetapi tak pernah benar-benar memberikan kepastian. Nah, hubungan itu berjalan begitu saja membuat hati terus berharap meski tak tahu harus menunggu sampai kapan. Dan lagu Gantung ini mengisahkan nih perasaan yang mungkin pernah dialami banyak orang ya responder ya. Mungkin oleh Jojo juga pernah merasakan ini. Dan tentunya tentang seseorang yang berada di persimpangan antara harapan dan kenyataan ketika rasa sayang sudah terlanjur tumbuh, tetapi jawaban yang dinantikan tak kunjung datang. Rasa sayang sudah terlanjur tumbuh, tapi jawaban yang dinantikan tak kunjung datang. Ini sebuah perasaan yang sangat gantung banget ya responder ya. Dimana kita hanyalah pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di kepala dan hati yang perlahan lelah menunggu. Ini arahnya kemana sih kayak gitu. Kira-kira jawabannya apa ya? Atau tetap seperti ini atau masih digantung terus-menerus? Dan tentunya lagu ini juga menjadi begitu istimewa karena mampu mewakili perasaan yang sering sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan tentang marah atau benci, tapi tentang kebingungan dan kerinduan akan sebuah kepastian. Nah, karena itulah hingga sekarang lagu ini masih begitu dekat di hati para penikmat musik Indonesia. Dan tentunya sambil menikmati alunan musik yang tadi juga, responder coba kita ingat-ingat kembali nih cerita-cerita lama yang pernah singgah dalam hidup kita. Siapa tahu ada satu kenangan yang kembali hadir bersama lagu ini, yaitu sebuah lagu Gantung yang mengingatkan kita bahwa menunggu tanpa kepastian seringkali menjadi salah satu bab paling sulit dalam perjalanan cinta. Nah, gimana nih nostalgianya di siang hari ini dari lagu Gantung tadi? Pasti tentunya banyak yang terpanggil ya, yang pernah mengalami digantung oleh sahabatnya, oleh pacarnya, atau oleh kesayangannya. Mungkin dari temannya juga pernah digantung ya. Digantung dalam artiannya, bukan digantung ini ya. Digantung perasaannya. Untuk itu bagi orang yang pernah digantung, tetap semangat terus nih. Semoga tidak kejadian lagi digantung-gantung perasaannya, karena memang sakit. Nah, itulah tadi responnya sebuah lagu yang menemani kita di siang hari ini ya, dari Melly Goeslaw. Dan tentunya untuk responder semua jangan kemana-mana, masih tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari dia.
5: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.

Iya, gimana Resoners yang hari ini, apakah masih aman? Setelah kita mendengarkan sebuah lagu dari Celine Dion yang berjudul To Love You More nih. Mungkin lagu ini sangat dalam sekali ya maknanya Resoners ya. Membawa kita ke suasana yang lebih mellow di siang hari ini. Tapi untuk itu, jangan bersedih-sedih lagi ya. Semoga lagu itu dapat menghibur dan menemani Resoners di siang hari ini. Mungkin menemani aktivitasnya ya, ataupun perjalanannya. Dan tentunya Resoners kembali lagi nih bersama Jojo di program Nostalgia saat ini. Nah, memang terkadang siang hari ini ya, memang paling pas banget nih ditemani dengan lagu-lagu yang bisa membuat atau membawakan suasana kita mungkin sedih atau mungkin ceria. Nah, tapi kali ini Jojo ingin mengembalikan senyum Resoners mungkin ya di siang hari ini yang lagi sedih ataupun lagi capek. Dan tentunya akan membawa Resoners kembali ke masa-masa penuh warna. Nah, tentunya kali ini kita akan bernostalgia bersama lagu yang menjadi fenomena di dunia di awal tahun 2000-an. Nah, begitu nanti Resoners dengar intronya ini pasti rasanya langsung teringat nih suasana-suasana pesta ataupun acara sekolah, mungkin berbagai momen kebersamaan yang penuh keceriaan. Dan tentunya irama yang ceria dan tarian khasnya ini mudah diikuti, dan lagu ini juga sukses membuat banyak orang ikut bergoyang meskipun tidak semua orang-orang benar-benar paham arti kata-katanya. Kira-kira lagu apa ya? Dan tentunya membuat lagu ini begitu dikenang adalah kemampuannya menyatukan orang lewat musik yang ringan dan menyenangkan nih Resoners. Tak peduli usia atau latar belakang, hampir semua orang pernah mendengarkan atau bahkan mencoba mengikuti gerakan tariannya. Itulah kekuatan sebuah lagu yang mampu menjadi bagian dari kenangan bersama. Nah, untuk itu bagi Resoners semua, kira-kira lagu apa nih yang akan Jojo putarkan? Mungkin Resoners udah bertanya-tanya, kira-kira lagu apa ini ya? Dan semoga lagu ini juga untuk bisa menemani nostalgia Resoners di siang hari ini ya, ataupun yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Mari sejenak kita lepaskan dulu penat dan nikmati kembali semangat awal tahun 2000-an yang penuh energi positif tentunya. Untuk itu mari kita bernyanyi, tersenyum, dan juga mengenang masa-masa indah yang penuh dengan energi positif tentunya ya. Dan bersama dengan lagu ini yang pernah mengguncang tangga lagu dunia. Untuk itu, tanpa berlama-lama nih, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu ya dari Let's Catch Up yang berjudul Asa Reje. Untuk itu, selamat menikmati.

0: Rin, Rin, matian lah TV itu, Rin, nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: En, baano tu dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matian lah. Lihat gak sero lo mandang seketek ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandang mah. Asal tolah Rina mandangnya cik mo ha.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kaba kirim-kirim salam ge wak beko ka urang-urang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lama Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lama Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lama Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Jojo ya Responer. Dan kita sudah mendengarkan lagu dari Oasis yang berjudul Whatever. Nah, lagu ini merupakan sebuah lagu yang menceritakan tentang kebebasan berekspresi nih, individualitas dan juga penerimaan diri. Nah, di mana kebebasan mutlak ini seperti liriknya ya, I'm free to be whatever I, yang berarti aku bebas menjadi apapun. Di mana ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak penuh atas pilihan hidup dan identitas diri mereka. Wow, sangat lagu-lagu yang sangat bermakna sekali ya untuk kita responer ya di siang hari ini. Nah, namun lagu tersebut sudah mengantarkan kita juga ke penghujung jam kita ya di program Retro Siang di siang hari ini di jam terakhir kita. Dan tentunya tak terasa juga nih responder kebersamaan kita di siang hari ini sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu sebelumnya juga Jojo mengucapkan terima kasih untuk semua responder yang sudah mendengarkan, mungkin bernyanyi bersama ya. Dan juga menghidupkan kembali kenangan-kenangan indah melalui lagu-lagu yang telah menemani perjalanan hidup kita tentunya responder. Dan semoga tadi deretan lagu yang hadir hari ini juga tidak hanya mengobati rasa rindu pada masa lalu, tetapi juga membawa semangat baru untuk melanjutkan aktivitas hari ini ya responder. Dan karena sejatinya juga kenangan bukan untuk ditinggal, melainkan untuk dikenang sebagai bagian dari cerita yang membuat kita menjadi pribadi seperti sekarang ini. Dan tentunya perlu diingat juga nih responder, seberapa jauh kita melangkah ke masa depan, sesekali tidak ada salahnya menoleh ke belakang untuk mengenang momen-momen yang pernah membuat kita tersenyum. Dan juga musik selalu punya cara istimewa untuk membawa kita kembali ke sana. Untuk itu tentunya Jojo pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan ya responder, tetap semangat dan terus isi hari-hari ini dengan hal-hal yang membuat kita bahagia, membuat hati kita senang juga. Sampai jumpa pada program nostalgia ataupun retro siang berikutnya dengan cerita dan lagu-lagu kenangan yang tak lekang oleh waktu. Dan sebuah satu kata untuk responder semua di siang hari ini ya, untuk kita semua, kenangan boleh berlalu, waktu terus berjalan, tapi musik dalam musik akan selalu menemukan jalan pulang ke hati kita. Untuk itu, selamat siang responder semua, sampai bertemu kembali dan salam hangat selalu. Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Sebuah lagu penutup dari Samson, Kenangan Terindah.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsline, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Berita pertama kita, Pemkab Solok dukung pengawasan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Solok menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengawasan dan pengendalian distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima manfaat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi berjalan efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bupati Solok, John Firman Pandu, menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan BBM bersubsidi memerlukan kerjasama yang kuat antar pemerintah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, sinergi yang baik sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan dan pengendalian jenis bahan bakar tertentu atau JBT dan jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP, Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan itu mempertemukan berbagai unsur pemerintah, Forkompinda, dan Satgas Pengawasan untuk membahas strategi pengawasan distribusi BBM subsidi, termasuk pemanfaatan teknologi dan peningkatan pengawasan di lapangan. Melalui koordinasi yang lebih erat, pemerintah Kabupaten Solok berharap distribusi BBM bersubsidi dapat semakin tepat sasaran dan mampu mendukung aktivitas masyarakat serta sektor produktif. Selain itu, upaya juga diharapkan dapat menjaga ketersediaan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Kita masuk pada berita yang kedua. Pemprov Sumbar tanggapi sorotan publik terkait anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan aset daerah. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan bahwa alokasi anggaran rehabilitasi dan pemeliharaan sejumlah fasilitas pemerintahan dalam APBD 2026 merupakan langkah untuk menjaga fungsi aset daerah yang telah lama digunakan dan mengalami penurunan kondisi fisik. Pemprov menilai perbaikan tersebut diberlakukan agar fasilitas pemerintah tetap dapat beroperasi secara optimal dalam mendukung layanan kepada masyarakat. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Noli Eka Mardianto, mengatakan pihaknya perlu memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat terkait alokasi anggaran yang belakangan ini menjadi sorotan publik. Menurutnya, sejumlah bangunan yang masuk dalam program rehabilitasi sudah lama tidak mendapatkan perbaikan menyeluruh, meskipun digunakan hampir setiap hari untuk kegiatan pemerintahan maupun aktivitas masyarakat. Noli juga menegaskan bahwa Pemprov Sumbar memahami kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit pasca bencana. Karena itu, ia membutuhkan tanggapan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi masyarakat. Menurutnya, seluruh kebijakan anggaran tetap mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik serta kondisi daerah secara keseluruhan. Lebih lanjut, Pemprov Sumbar mengapresiasi tinggi perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah. Pemerintah menilai partisipasi publik merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sebagai bentuk keterbukaan informasi mengenai alokasi dan belanja daerah telah dipublikasikan melalui

Jawa Bali di Yogyakarta. Jamari juga menyorot pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh unsur Forkompinda untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Menurutnya, stabilitas merupakan fondasi utama bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa tidak ada perlakuan khusus bagi para siapapun yang terbukti melakukan korupsi, termasuk pihak yang memiliki kedekatan dengan presiden. Selain isu korupsi, Jamari mengingatkan ancaman disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian di ruang digital yang berpotensi memicu perpecahan. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pengawasan serta pencegahan konflik sosial melalui koordinasi yang baik sekaligus menjaga sikap dan berlaku sebagai pelayanan masyarakat yang harus menjadi teladan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran Forkompimda dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah, khususnya di kawasan Jawa-Bali yang menjadi pusat ekonomi dan pemerintahan nasional. Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Andigarwityasanti mengapresiasi dukungan pemerintah daerah terhadap sensus ekonomi 2026 dan menegaskan bahwa data yang akurat sangat penting untuk mendukung kebijakan pembangunan yang efektif serta memanfaatkan bonus demografi secara opsional.

Kita masuk pada berita yang keempat, Istana bantah isu pengunduran diri Menteri Keuangan. Pemerintah memastikan tidak ada rencana pergantian Menteri Keuangan menyusul munculnya isu yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan mengundurkan diri dari jabatannya. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo menyatakan bahwa kabar mengenai pergantian Menteri Keuangan tidak benar. Menurutnya, pemerintah saat ini lebih fokus memperkuat koordinasi antar lembaga ekonomi untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Ia menjelaskan bahwa sinergi terus dilakukan antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Dengan koordinasi yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kerjasama tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor ekonomi dan keuangan nasional. Sebelumnya, Purbaya Yudi Sadewa juga telah membantah isu pengunduran dirinya yang sempat beredar setelah menghadiri rapat paripurna DPR RI terkait revisi UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Baik pemerintah maupun Purbaya menegaskan bahwa rumor tersebut tidak berdasar dan tidak ada agenda pergantian Menteri Keuangan saat ini.

Berita kelima, DPR pengesahan revisi UU P2SK jadi momentum perkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Ketua Komisi 11 DPR RI Mukhmad Misbahkun menilai pengesahan revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi sektor keuangan nasional. Menurutnya, regulasi yang lebih kuat diperlukan agar Indonesia mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan perkembangan industri keuangan yang terus berubah. Misbahkun menjelaskan bahwa perkembangan tekanan seperti fluktuasi nilai tukar rupiah, gejolak pasar keuangan, serta pesatnya transformasi digital menjadi alasan penting untuk menghadirkan aturan yang lebih adaptif. Perubahan UU P2SK diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat kesiapan sektor keuangan dalam menghadapi berbagai risiko di masa depan. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah penyesuaian aturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Kepolisian Republik Indonesia. Selain meningkatkan kepastian hukum, aturan baru juga memperkuat sistem mitigasi risiko dan mekanisme penanganan krisis untuk menjaga stabilitas keuangan nasional. Revisi UU P2SK juga memberikan perhatian pada perkembangan teknologi keuangan, termasuk akses kripto dan tokenisasi real world asset atau RWA. Selain itu, regulasi ini menekankan penguatan tata kelola, transparansi, dan modernisasi sektor keuangan guna meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional serta memperkuat kepercayaan investor dan pelaku usaha.

Kita masuk pada berita yang ke-6. Kuba sebut IAEA dan BRICS jadi alternatif tatanan dunia barat. Wakil Menteri Luar Negeri Kuba, Anastasia Rodriguez, menilai Uni Ekonomi Eurasia dan BRICS sebagai contoh kerjasama internasional yang mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional. Kedaulatan negara serta prinsip saling menguntungkan, menurutnya kedua organisasi tersebut menjadi wadah penting bagi negara-negara global selatan untuk memperkuat kolaborasi dan pembangunan bersama. Dalam wawancara dengan Ria Novista, menyatakan bahwa IAEA dan BRICS menunjukkan bagaimana hubungan antar negara dapat dibangun berdasarkan penghormatan terhadap aturan internasional. Termasuk ketentuan perdagangan global, ia menegaskan bahwa kerjasama tersebut tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam perserikatan bangsa-bangsa seperti penghormatan terhadap kedaulatan, kemerdekaan, keutuhan wilayah, dan larangan campur tangan dalam urusan dalam negara, negeri-negeri lain. Rodriguez juga menekankan bahwa hubungan di dalam IAEA dan BRICS tidak didasarkan pada kesamaan ideologi, melainkan pada semangat kerjasama, persahabatan, dan saling melengkapi antar negara maupun perekonomian anggotanya. Ia menambahkan bahwa Kuba telah menjalani hubungan dan kerjasama yang baik dengan seluruh anggota IAEA serta negara-negara anggota dan mitra BRICS. Selain itu, Rodriguez mengusulkan pemanfaatan zona pengembangan khusus Maril sebagai pusat logistik yang dapat menghubungkan negara-negara anggota IAEA dan BRICS dengan kawasan Amerika Latin dan Karibia. Menurutnya, kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai jembatan perdagangan dan distribusi yang mampu memperkuat hubungan ekonomi antar kawasan.

Kita masuk pada berita yang ketujuh. Amerika Serikat sambut baik prospek pembicaraan langsung antara Zelensky dan Putin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut positif peluang perundingan langsung antara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai upaya untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Trump juga mendorong kedua pemimpin untuk menunjukkan sikap kompromi demi tercapainya solusi damai. Meski demikian, Trump tidak mengungkapkan secara rinci bentuk konsensi ataupun kesepakatan yang kemungkinan telah dibahas kedua pihak dalam proses menunjukkan perdamaian. Ia menilai dialog langsung tetap menjadi langkah penting untuk membuka jalan bagi penyelesaian konflik yang lebih permanen. Sebelumnya, Presiden Zelensky kembali menyerukan kepada Putin agar bersedia terlibat dalam perundingan tatap muka guna mengakhiri perang. Menurutnya, konflik yang berkepanjangan tidak hanya menguras sumber daya tetapi juga berdampak terhadap posisi Rusia di tingkat internasional. Sementara itu, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan bahwa Zelensky dapat datang ke Moskow kapan saja apabila ingin menggelar pembicaraan langsung. Pernyataan tersebut dinilai sebagai sinyal terbukanya peluang diplomasi di tengah upaya berbagai pihak untuk mendorong terciptanya perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Kita masuk pada berita yang ke-8. Kevin Dix puji potensi Matthew Baker jelang laga timnas Indonesia versus Oman. Back timnas Indonesia Kevin Dix memberikan pujian kepada pemain muda Matthew Baker yang untuk pertama kalinya mendapat kesempatan bergabung dengan skuad senior Garuda. Dix menilai pemain berusia 17 tahun tersebut memiliki bakat besar dan masa depan yang cerah untuk berkembang di level internasional. Matthew Baker menjadi salah satu dari 23 pemain yang dipanggil pelatih John Herrmann untuk menghadapi dua laga persahabatan FIFA melawan Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kehadirannya di skuad senior menjadi sorotan keren usia karena usianya yang masih sangat muda. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Dix mengungkapkan bahwa ia sudah melihat kualitas yang membuat Baker layak dipanggil ke tim nasional. Pemain berusia Mönchengladbach itu menjadi pembanding perjalannya Baker dengan awal karirnya sendiri yang juga memulai debut profesional pada usia 17 tahun. Namun menurutnya pencapaian Baker lebih istimewa karena selalu sudah menembus timnas senior. Pelatih John Herrmann pun menunjuk Kevin Dix sebagai mentor bagi Baker dengan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa dan posisi yang sama di lini belakang. Dix diharapkan dapat membantu proses adaptasi sang pemain muda meski siap memberikan dukungan penuh. Dix menegaskan bahwa ia ingin membimbing Baker secara bertahap tanpa memberikan tekanan atau ekspektasi yang berlebihan.

0: Kita masuk pada berita yang terakhir. Indonesia kalahkan Timor Leste 3-0 di Piala AFF U19. Tim nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada laga grup A ASEAN Boys Champions 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Hasil ini membuat Indonesia berhasil mengamankan 3 poin penting dalam upaya melangkah ke fase berikutnya. Sejak awal pertandingan, skuad asuhan Nova Arianto tampil agresif dengan mengambil inisiatif serangan. Namun kondisi lapangan yang licin akibat hujan membuat sejumlah peluang yang diciptakan belum mampu menghasilkan gol pada awal laga. Kebuntuan akhirnya pecah menjelang turun minum. Pada menit ke-42, Reno Salempis sukses membawa Indonesia unggul lewat tendangan keras setelah menerima umpan terobosan dari lini tengah. Memasuki babak kedua, keunggulan Indonesia bertambah melalui gol Irfan Siregar pada menit ke-61 yang memanfaatkan kemelut di depan gawang Timor Leste. Hanya 3 menit berselang, Arka Kaka turut mencatat namanya di papan skor dan membawa Indonesia unggul 3-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan wasit Mustafa Muhammad Zulfikar, sekaligus memastikan kemenangan perdana Indonesia pada pertandingan tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk Responers.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dosana pandangah, Baswo Baliak dalam siaran Bahaso Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera, dan mandiri. Kami rindu Dosana untuk bisa menanggapi siaran kita hari ko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dosana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dosana tuliskan nama, alamat, dan kesan-pesan Dosana. Siaran ko Dosana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dosana pandanga, mungkin kini ko sana sedang membawa oto di tengah riunyo jalan kota, atau sedang duduk tamandang di baranda rumah sambil mencaliak langit. Pernah ndak Dosana meraso katiko jago pagi, matoari nampak tarang, tapi dalam hati rasonyo kalam. Bukan dek karano kurang lalo, tapi karano ado beban nan indak nampak mato, nan seolah-olah manindiang dado. Kito acok sange gampang menyambi kato depresi, putih cinto depresi mah, atau gagal ujian depresi rasonyo. Tapi apakah kito batua-batua paham apo itu depresi? Kini ko, kita akan menyalami labiah dalam tentang hal ko. Kita pilah mano nan dinamokan sadiah biaso, raso ibu hati nan manusiawi, jo mano nan dinamokan depresi, sebuah lubang hitam nan bisa menggerogoti tubuh, mental, bahkan iman kita. Depresi indak memilih sudut rumah, inyo indak memilih siapa orangnya. Boleh jadi inyo hinggapi orang nan nampak gagah di podium, pakar rajo kareh nan sukses, atau kawan kita nan galaknya pal yang kareh. Dalam limo balai minyak kamuko, kita danga dialog tantang rusuh nan tasimpan, carito Glenn Thomas nan kehilangan arah, hingga monolog panuah harapan di akhir acara. Tataplah basamu kami, sekarang nodun sana indak surang dalam menjalankan.

0: Deal. Deal. Oi. Dila lah dingin kopi tuh mah. Lah 3 kali ditanyo, tapi Dila asik saya mencari hujan dari tadi. Apa yang sedang dipikiran tuh?
1: Kak, Dila nyoba tanyo. Salah ndak kalau Dila merasa gagal? Proyek gadang patang tuh orang memuji, bos senang. Tapi ada cek bagian ketek dan indak sesuai rencana. Dila rusuh kak, masa minggu indak bisa lalu tenang.
0: Dil, kita manusia, bukan mesin. Sadonyo orang pasti ada kurangnya. Tapi nampaknya Dila membuat standar nan terlalu tinggi untuk diri surang. Dila menghukum diri untuk kesalahan dan orang lain bahkan indak mencaliknya, Dil.
1: Itu masalahnya, kak. Kalau adonan indak rancak atau indak sesuai itu, rasanya harga diriku hancur. Dila merasa indak tak pakai, malam-malam macam menangi surang. Tapi pas pagi di kantor, Dila pakai topeng, paling hebat. Tapi jujur, selera makan hilang dan badan makin sesuai.
0: Dil, dengar kak. Iko bukan sekadar panik karajo biasa. Dila tak kabek dalam pola depresi orang perfeksionis yang mengutamakan hasil sampai mempelalaian batin. Ingat ndak cerita Glenn Thomas? Inyo orang hebat, konselor rohani, tapi pas jabatannya hilang, inyo jatuh dalam lubang nang samo. Inyo merasa hampa, butuh waktu untuk inyo sadar kalau harga dirinyo bukan terletak pada jabatannya.
1: Tapi rasanya malu, kak. Orang tahu Dila orang kue. Masukannya penyakit mental.
0: Penyakit mental tuh bukan tanda lemah, Dil. Bahkan ada tokoh agama atau psikolog nan hebat pun bisa kanai. Ada faktor genetik, ada tekanan sosial nan gadang, ada luka lama nan indak cegak. Mengakui kalau diri sedang sakit itu langkah awal nan paling barani. Mencari bantuan profesional, ke psikolog atau konselor, itu bukan berarti kita gilo, Dil. Itu berarti kita sayang jo diri surang.
1: Mungkin batu ya kata kak, kalau Dila butuh bantuan. Rasanya indak sanggup lah yang memakai topeng kok tiap hari. Tapi siapa yang kamu nolong kak?
0: Baa kalau sesudah kok awak pai ketampek kawan kak. Ini psikolog, mungkin bisa menolong.
1: Yalah kak, tapi waktu tunggu dulu hujan kok berhenti.

Dun sana pandang ngasadonyo, depresi acok tibo sarupo kabui nan lambe. Inyo indak tibo jo teriakan, tapi inyo membue pandangan kita menjadi kabua. Inyo membue jarak antara kita jo urang nan kita sayangi. Inyo membue kita merasa jauh, bahkan dari Tuhan nan kita sambah. Mungkin kini ko ado di antara dun sana nan sadang bajuang sarupo dila. Urang nan nampak elok-elok se di luar, tapi di dalam batinnya sadang baparan. Atau dun sana maraso sarupo pemimpin komunitas nan kita cari tuan tadi. Nan di tengah tugas mulianyo justru maraso gagal, putih aso, sampai-sampai mampunyoi pikiran untuk maakhiri hidup. Dun sana, katahuilah depresiko bukan tando kurang ibadah. Jan hukum diri dun sana jo kato-kato kita kurang iman, atau kita urang badoso. Tubuh kita bisa sakit, paru-paru kita bisa radang. Mako baitu pulo jo jiwa, katiko kimia di utak indak seimbang, katiko beban hidup lama lampui kekuatan pundak, jiwa kita pun bisa luku. Dalam agamo, kita diajak untuk sabar jo tawakal. Tapi sabar bukan berarti diam dalam luko. Sabar berarti bau saho untuk cegat. Mencari ube, bacari toka profesional, itu adalah bagian dari ikhtiar. Ingatlah, batin nan sehat adalah modal kita untuk sujud jo kusyuk kanan kuasa. Ciko dun sana merasa takabe dalam kalam di hati, tolong jan manahan surang. Dindiang kamar dun sana indak akan bisa maagia solusi. Carilah kawan dan bisa dipicayo. Hubungi konselor atau psikolog. Langkah ketek dun sana untuk mengatuan ambo sadang indak baik-baik sajo adalah kunci membuka pintu cahayo. Dun sana indak surang doh. Dibaliak galok malam, fajar pasti katibo. Kasadiahan ko basifai samantaro, tapi jiwa dun sana jauh labia harago dari masalah nan ado. Picayolah dun sana, isok pagi, matahari akan tatap tabi di ujung bukit, membawa harapan baru untuk kita sadonyo.

Sampai di siko dan sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema depresi. Semoga jo masukan kiniko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan sadolah kalam di hati hanya akan merugikan diri kita surang. Terima kasih dan sanak yang alah mandanga siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup sehat, sejahtera, dan mandiri. Silakan kirim respon dan sanak melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana tuliskan namo, alamat, dan kesan-pesan dun sana. Siaran ke dun sana diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sampai baso balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Berita.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Densana Sadonyo, Ba'a Kabanyo Densana Pado Sore Kiniko Pado tanggal 5 Juni 2026 yo Densana. Nah, Densana pasti Densana apa ya? Terkejut kan dengan suaranya yang berbeda, biasanya biasa cewek yo Densana. Kini ko suaranya suara cowok Densana. Yo, kini ko Densana dalam program lama bana akan kawanannya oleh Aul Densana sadonyo yang akan menemani waktu sorenya Densana dengan lagu-lagu atau dendang-dendang Minang yang akan menemani sorenya Densana kini ko. Nah, Densana, untuk Densana yang nio bergabung, yang nio request lah dendang-dendang Minangnya, boleh bana Densana, beko boleh bergabung lewat kontak di 082-21-5566-8003 atau lewat WA kita di 08-66-22-930. Densana bisa juga bergabung lewat media sosial kami ya, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita bekonyo Densana. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke Densana, aku tunggu ya buat yang ingin bergabung dalam program Lama Banako kita 3 jam beko Densana, yang berarti sampai jam 6 beko kita akan badendang-dendang jo lagu Minang favoritnya Densana. Jadi untuk Densana yang ingin bergabung masih aku tunggu ya. Untuk itu kita udah dapet pesan dari Densana kita dari WA atau dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda, tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri, rek lagu judul Tarimo Bara Razaki dari Rido Zulma. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Bunda Queen, Sultan Letter W, Pak Boy, Pak Amrullah, Uda Jas dan Unilis.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju mau cari dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

0: 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Yo, responers, satu lagu dari Rayola, Galau Hati Ibu, special request dari Bang Arul. Telah kita putarkan yo, responers, Densana yo, lupa Densana. Dan itu lagunya telah membawa kita ke menit 21 di jam pertama kok. Oke, Densana, kita angke terlebih dahulu satu telepon dari Bang Ryan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Ryan. Baik ya, Bang, ini Bang.
1: Alhamdulillah, baik bona jo.
0: Alhamdulillah, baik bona lo, Bang Ryan. Ya. Tiru lo bahasa Bang Ryan sini kan.
1: Iya.
0: Oke, Bang Ryan, sore ko lagi manga kok. Tadi sekolah yo. Alah lulus ya.
1: Ba?
0: Alah lulus kan, Bang Ryan?
1: Allah.
0: Alhamdulillah. Berarti ada sekolah enggak nunggu SMA-nya lah. Oke. Oke, sore aku Bang Ryan nyuruh request lagu apa kok?
1: Lagu Siti Nurbaya Ria Amelia. Aduh enggak.
0: Apa judulnya, Bang?
1: Siti Nurbaya.
0: Siti Nurbaya Nurbaya dari Ria Amelia. Ah, oke, aduh, Bang. Langsung habis call putarkan, okay. Bang. Beliau salam-salamnya, Bang.
1: Salam-salamnya yang pertama untuk Ajo Aul, Subangit, selalu. Kak Dila, kemah Kak Dila aja.
0: Kak Dila emang nak ada jadwal kini lo, Bang. Harusnya kan Kak Cici, cuma lagi berhalangan, Bang Ryan.
1: Iya. Kak Dila, Kak Cici, Kak Cila. Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Silva, Bang Diki, Bang Tio tuh ada jo.
0: Tadinya mampi aja nyo, Bang, singgah sebentar sih nyo. Tuh keluar ya.
1: Bang Yans, Bang Fas, bungkui kami kali jo.
0: Jadi Bang Ryan, oke, dan sana lah dibungkui deh Ryan nga, salam-salam nyo, jadilah tersalaman sadolah ya.
1: Terima kasih banyak Jo. Assalamualaikum.
0: Sama-sama Bang Ryan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dapat telepon lagi nih responers. Eden sana dari Bunda Queen. Tadi oke, kita angke terlebih dahulu ya. Boleh diulang balik Bunda Queen? Oke, mungkin lagi ada halangan yo dan sana. Untuk Bunda Queen Beko di segmen selanjutnya yo Bunda Queen teleponnya. Soalnya ikut mau diputar lagunya. Nah, selain itu dan sana kita udah dapat juga requestan dari dan sana kita ada dari TikTok itu yaitu ada dari Bang David Anambale 10 yang request lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Acok Talompe Kato. Terus ada juga dari Kak Gea ko dan sana dari Jakarta, salam kenal kata Katonyo dan sana. Oke, Kak Gea nyo request lagu dari Eja Abdi dan Dira yang berjudul Taraga Pulang. Oke, terus ado salam-salamnyo dan sana, salamnyo untuk SMA 47 Jaksel. Anak Jaksel, akak ku kiranya dan sana. Jaksel tuh tampe orang taunya orang-orang Minang lo mah, Kak Gea. Ya mungkin Kak Gea gak paham ya bahasa Minang. Oke, Kak Gea, nanti ditunggu ya lagunya. Nah, untuk itu dan sana kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Bang Ryan yo, yang berjudul Ria Amelia Siti Nurbaya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Tahun 2003, saya berjalan-jalan di Botanical Garden Singapura tanpa melihat peta dan memperhatikan petunjuk arah. Saya anggap ringan saja. Ternyata makin lama saya berjalan, saya makin tersesat. Untung saya bisa keluar dengan mencoba mengingat-ingat jalan masuk. Itulah pengalaman karena kita tidak membawa peta di dalam perjalanan. Banyak waktu jadi terbuang. Walaupun bisa, tapi tentu kita menghadapi kesulitan dan sering kehilangan arah. Demikian juga dengan hidup kita. Kita memerlukan visi atau peta perjalanan kita. Setelah itu kita gambarkan visi itu. Ajukanlah pertanyaan-pertanyaan berikut. Apakah sasaran melakukan pekerjaan ini? Atau bagaimana persiapannya? Atau bagaimana sumber dayanya? Atau bagaimana skill dan kompetensi kita? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan menuju kepada kesuksesan dalam mencapai visi tersebut.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Iya, Sore dan Sanak Sarenyo, satu lagu dari Aprilian featuring Anggrek yang berjudul Acok Talompe Kato telah kita putarkan Don Sanak yo. Dan lagu itu telah membawa kita ke mini ampe puluh di jam pertama kok. Oke Don Sanak, kita angke terlebih dahulu satu telepon dari Bunda Queen. Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sore Bunda, apa kabar Bunda?
1: Selamat sore juga.
0: Oke, apa kabar Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga Bunda.
1: Cuaca juga sehat ya.
0: Benar.
1: Panas-panas bedengkang nih.
0: Iya Bunda, udah lama juga gak hujan-hujan.
1: Nggak ada lagi deh, senangnya kita di apa aja dekat kipas angin.
0: Iya Bunda, benar banget.
1: Kalau Aul mah udah senang di dalam kan. Nggak ada apa, nggak terasa itu ya, panas. Kalau di rumah mah terasa banget, masih ke dalam rumah tuh, apa panasnya.
0: iya Bunda. Oke Bunda, Bunda sore ini mau request lagu kah?
1: Iya mau request lagu.
0: Apa lagunya tuh Bunda?
1: Odi Malik ya.
0: Apa lagunya Bunda?
1: Odi Malik.
0: Odi Malik, oke judulnya
1: Bunda. Dari siapa aja lah, apa tuh ya? Apa namanya tuh? Coba baca kan.
0: Judulnya tadi apa Bunda? kurang jelas Bunda.
1: Odi Malik.
0: Odi Malik ya Bunda?
1: Iya.
0: Odi Malik, wah belum ada Bunda lagunya.
1: Belum ada itu mah, apa tuh? Oh, apa ya? Bukit Lanti ya?
0: Ada. Bentar.
1: Ada.
0: Oh, penyanyinya Odi Malik Bunda.
1: Oh iya. Odi Malik penyanyinya, tapi... Nyanyi Odi Malik tuh Bukit Lanti ya.
0: Bentar, ini lagunya judulnya adanya Bancano Bukit Lanti. Oh ini ya Bunda.
1: Nah itu dia.
0: Oke Bunda.
1: Kalau Bunda udah singkat aja.
0: Oke Bunda. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya. Boleh salam-salamnya Bunda.
1: Iya, yang pertama untuk Aul, semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Satu untuk Ryan tadi ya.
0: Iya Bunda.
1: Dan juga untuk udah Beng, ada juga Pak Amrullah. Ajub Yaman Meninjau. Coba Ajub Yaman Meninjau itu siapa coba?
0: Ajub Yaman Meninjau? Siapa ya? Siapa tuh Bunda?
1: Oh, enggak tahu ya.
0: Kurang tahu
1: Aul Bunda. Itu mah letter W. Udah letter W kalau ada.
0: Oh, gitu.
1: Dia dari Yaman terus ke Meninjau. Sekarang tinggal di Meninjau.
0: Oh, begitu. Gitu. Baru ya. Tahu Aul Bunda.
1: Iya, kan? Makanya kita kan karena apa itu baru di udara tuh jadi tahu kita ya.
0: Iya benar Bunda, benar.
1: Tuh kalau ada yang dari ada Ajo Piaman Meninjau tuh dia tuh letter W itu.
0: Oke, boleh dilanjutkan salam-salamnya Bunda.
1: Ada juga Alhamdulillah tadi ya, ada Pak John tadi yang udah beng-beng, ada juga Sedang Pamenan, udah Ardi, udah Dila, udah Rie, sama Kak Uci, ada Bunda Pelapa, ada Tete Cintia, Kak Amel, Kak Rina, Bang Rehan, Nenek Yona, ada Mama Anjeli, Mama Ade, Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara, Andung Melani, Pak M, ada juga Mama Mutia, ada Mama Cipani, ada juga Jomblo Lebay udah pernah nggak itu ke situ ke ini? Maksudnya
0: berkunjung Bunda.
1: Gabung ke ini belum ya?
0: Oh, siapa Bunda?
1: Jomblo Lebay.
0: Oh, Kalau Bareng Aul kayaknya belum pernah, Bunda. Mungkin Bareng Mila
1: ya,
0: udah pernah.
1: Ini ya.
0: Iya.
1: Oke. Tuh ini juga siapa lagi? Siapa lagi? Ya udah itu aja lah.
0: Iya,
1: dibungkus
0: aja.
1: Boleh diganti apanya? Boleh diganti. Oh, nggak enak pula sekarang kita apa tuh nyanyinya itu, ganti aja lah ya.
0: Ah, boleh ganti apa, Bunda?
1: Ini ya. Apa tuh? Ya, tunggu dulu.
0: Oke, Bunda.
1: Itu dari Susi, enggak dari Susi, itu dari Rosa.
0: Dari Rosa.
1: Limau kiriman orang.
0: Rosa ya, Bunda.
1: Iya. Limau kiriman orang aja lah.
0: Bentar. Oh, belum ada di sini, Bunda. Belum ada lagunya. Belum. Limau kiriman orang. Oh, Rosa, Bunda. ada. Oke, okay, Bunda.
1: Ya,
0: oke.
1: Iya. Untuk ya semuanya ya kita bungkus aja. Siapa yang enggak sebut namanya, okay. Kita istimewakan
0: iya,
1: aja
0: Bunda.
1: Gitu ya.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Terima kasih, Aul.
0: Sama-sama, Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, udah bergabung Bareng Aul ya, Bunda dari Dunsana dari Bunda Queen. Oke, untuk udah Ardi Beko di jam kedua ya, udah Ardi di telepon balik soalnya kita mau closing udah Ardi. Nah, untuk itu Dunsana Bunda Queen udah request lagu dari Rosa Limau Kiriman Urang. Oke, langsung saja Aul putarkan yo Dunsana dan selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau ni kabang tu.
1: Iko ah, tadi ya mau ni surah tanyohan, ba acaro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tu se.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu ni kabang nagari do. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yo, dan sana sadonyo satu lagu dari Eja Abdi Nandira yang berjudul Taraga Pulang alah membawa kita yo ke mini terakhir di jam pertama ko. Namun jan khawatir dan sana karena awal beko balia di jam keduanya. Jadi pastikan dan sana stay bareng awal dalam program lama banako karena kita akan badendang sore ko yo dan sana. Untuk itu jangan kemana-mana, stay bareng awal dalam program lama mana. Di 93,0 FM, Respon Radio.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sore dun sana sadonyo, masih bareng Aul, masih Jo Aul dun sana dalam program Lama Bana yang akan menemani waktu sore dun sana, mungkin yang lagi kerajo buat untuk ama-ama yo atau untuk dun sana yang habis pulang kerajo lagi perjalanan dan Nio

Aduh, Waalaikumsalam, udah Jess. Terima kasih udah Jess. Selamat sore dari Kota Kuala Lumpur. Sore juga udah Jess. Selamat bertugas Aul dengan iringan doa, sukses dan sehat selalu dan murah rezeki. Amin, udah Jess. Request lagu Pisau Bermata Angin dari Taufik Sondang yo Aul. Lagu ditujukan untuk penyiar bertugas Aul, Dila dan untuk Unilis, Marin, Ajo Silva, Jojo, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, Ryan, udah Justin, udah Sultan Leterwe, Pak Amrullah, Bundo Queen, dua kali Bundo Queen, Dean, Mas Theo dan seluruh pendengar Respon Radio di mana saja berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, radio keluarga Anda. Kata-kata hari ini ada kata-katanya dun sana. Pasangan bukan hanya teman sekedar berbagi kebahagiaan. Ia akan mempengaruhi cara berpikirmu, kualitas hidupmu, ketenangan hatimu, bahkan masa depan anak-anakmu. Karena itu jangan hanya mencari seseorang yang membuatmu jatuh cinta. Carilah seseorang yang ketika marah tetap menjaga kehormatanmu dan ketika mencintai membuatmu semakin mulia. Sebab cinta yang dibangun di atas akhlak dan ketakwaan memiliki akar yang jauh lebih kuat daripada cinta yang hanya bertumpu pada perasaan. Oke, kata-katanya udah Jess. Dalam bana kata-kata udah Jess. Sorry ke Niko yo. Mungkin lagi mood yo, lagi mau ditulung mood udah Jess yo dan sana. Oke, udah Jess, lagunya habis ku langsung putarkan yo. Nah, selain itu dan sana kita ala Dapik Jo yang bergabung dari kontak itu ada dari Bang Roel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Royal warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bang Aul penyiar Respon FM. Siang menjelang sore, ini udah sore ya Bang Royal. Salam kenal dari Ambo di Situjuh Bandar dalam Payakumbuh 50 kota. Salam buat semua pendengar setia Radio Respon di Masih Berada. Maaf baru kenal radio ko. It's okay Bang, dapat ada Bang. Request lah cik lagu nan viral katanya. Abang Royal request lagu yang berjudul Suranti Haranah Pasisie. Oke Bang, nanti aku putarkan ya Bang. Terus ada juga dari Mama Ampe 4 Saudara responders. Assalamualaikum Awal Mama 4 Saudara. Nio request lagu dengan judul Manga Rang Rantau dari Pian Indang. Waalaikumsalam Mama. Oke Mama, ditunggu ya lagunya Mama, nanti aku putarkan. Salam-salam untuk semua pendengar respon terkhusus untuk kru respon yang bertugas pada hari ini. Dan salam balia untuk Bundo Queen. Terima kasih Aul. Oke Mama. Ditunggu ya lagunya Mama, nanti Aul putarkan. Dan untuk adun sanak sadonyo yang Nio gabuang, yang Nio request juo dendang-dendang minangnya boliah bana. Beko bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita yo di 08 sebaleh 6622 930. Nah responers dan sana bisa juga bergabung lewat media sosial kita yo. Dia out biasa pakai responers dan sana. Lupa kalau sekarang kok program Minang. Nah dan sana bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita yo. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah dan sana di TikTok itu juga alah lape lo kita requestan dari Bang Ari yang request lagu dari ada Adim MF yang berjudul Kanai Santuang Palalai. Oke, untuk Nenek Yumna nanti di segmen selanjutnya yo Nenek. Ini mau langsung masuk segmen Nenek. Di segmen selanjutnya yo Nenek, teleponnya. Oke, dan sana kita putarkan terlebih dahulu satu lagu requestan Uda Jazz yang berjudul Pisau Pemantau Angin. Selamat mendengarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknyo minggu ko?
2: Hah, iyo tuh. Maju mo cek liat dil.
3: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
1: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
3: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
1: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
3: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
4: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.
5: Warm 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Iya, selamat sore Dun Sana Sadonyo. Ya, telah kita putarkan yo satu lagu dari Pian Indang yang berjudul Mengarang Rantau, special request dari Mama empat saudara yo Dun Sana. Nah, Dun Sana, kita lah dapat juo pesan dari Dun Sana kita yang bergabung di jam sebelumnya ko Dun Sana. Aduh, dari Uda Ardi. Oke, Dun Sana, kita angkat terlebih dahulu satu telepon dari Uda Sutan RW. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, oke, Uda, ba kabanyo sore kini ko Uda.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, tapi aul dingaya agak barek ba sore Uda tu.
1: Ah, itulah. Ko di angek ko.
0: Oh iya, angek badangkang gini nak Uda.
1: Iya, angek badangkang sebetul si angka nak badangkang.
0: Oke, Uda. Sore ko Uda new request lagu apa ko?
1: New request lagu dari Melati dulu nak.
0: Dari Melati ya Uda. Aul cek dulu Uda.
1: Ayo di kaca banci dulu lah.
0: Di kaca banci ada Uda.
1: Ah tu aja ti jadi kaca banci yuk nak.
0: Jadi Uda. Dalam Nio di kaca banci Uda.
1: Iya nak rasuah aja dong.
0: Iyo.
1: Ini.
0: Oke, boleh salam salamnya Uda.
1: Salam salamnya kau pertama mana aku untuk awal. Yang mewakili kru respon tu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum untuk Da Bing Bing, Pak Amrullah, siapa itu? Umak Amak Kak Uci, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, Nenek Yumna, dibungkus lah. Sudah Jess.
0: Oke, Uda.
1: Untuk digest gitu tuh, ha.
0: Oke.
1: Okay. Dibungkus-bungkus sudah lah.
0: Jadi, Uda.
1: Kalau ini menang gitu di sore hari kini kok.
0: Oke. Okay.
1: Dapat salam sudah lah tuh.
0: Oke, okay, Uda.
1: Ya terima kasih, Ul.
0: Sama-sama, Uda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana alah bagabuang Jo Aul sore ko yo dari Uda Sultan Letter W dan langsung request lagu dari Melati dan Tan Baru yang berjudul Di Kaja Banci dan Uda Sultan Letter W nyabui dan sana jangan sampai di Kaja Banci nak yo ndak nyu di Kaja Banci deh Uda. Nah, selain itu dan sana kita lah dapat pesan juga dari Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aul, waalaikumsalam Uda Ardi. Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri atau MJM di Monas Pasus nyorek lagu Minang yang berjudul Candu Jantung Jodatanyo dari Rafif Maula atau di Marumah Ajo dari Wawa Naila. Salamnyo untuk Aul serato kasado kru respon Radio FM dan para fans atau pendengar setia Radio Respon dimanapun berada. Terima kasih Aul udah tunggu requestnyo di Radio Respon yang oke-oke punya. Oke, udah ditunggu ya lagunya nanti Aul putarkannya udah. Nah, untuk itu responers kita kita lah dapet juo requestan dari Dun Sana kita. Ini Dun Sana kalau di Minangko yo di program Minangko. Nak responers dulu ya. Tabok taruh de Aul Dun Sana. Ada dari TikTok yang request lagu dari Bang Alvito yang request lagu dari Ades Sadewa yang berjudul Marantau. Oke, terus ada juo dari Nenek Yumna yang request lagu. Kita bacakan pesannya dulu dan sana. Assalamualaikum Aul, waalaikumsalam Nenek. Nenek minta lagu Salah Ube, salam-salamnya untuk semua respon selalu jaya di udara. Lagu salam Ube-nya dari Ayu Amanda. Oke Nenek, nanti Aul putarkan ya Nenek. Nah untuk itu dan sana, mungkin tanpa berlama-lama kita dengarkan satu lagu dari Melati dan Tambaro di Kaja Banci.

0: Ama, patu sasa mo, Ama?
1: Alah, ampi bakape doang den tam. Dikaja orang jadi-jadian den.
0: Dikaja orang jadi-jadian, Ba. Ah.
1: Tadi ada yang kepai berjalan-jalan ke muka hotel mandiri itu. Tibur jambak tanah yang tak berayi itu. Disapunya dan anak gadi. Tancak pada itu. Arum. Bon meleket ke sapi. Langsung saja dipacikannya, Den.
0: Duh, Mbak Amak. Berang, Mbak Amaknya.
1: Tentu ya berang, Den. Den sangku pada itu kemencacak, Den. Sebab dalam saku ko banyak karate. Mungkin ini sangkunya pipi barangkali.
0: Jadi, Mbak Amak pengakan pada itu.
1: Den bae memulalang dan pilih sesungguh ko. Den nariak pada itu.
0: Apa kecik mamak kenyo?
1: Apa kamu ni? Saku saya pula kamu kaca. Tidak beruang saya karate ni. Tahu tak kamu? Hei, tu kecik den.
0: Jadi, balik mak.
1: Mendengar yang mengecek serupa itu, dibukanya rambutnya. Digulungnya lagan bajunya. Disensengkannya pelorok sopan tu. Dibainya bagaya bentuk stison. Diajaknya di petinju. Asuaronya lagan dangsa jo.
0: Apa aja dia?
1: Apa leh? Dia buka pula sepatu lokak dan gulung kaki Sarawak. Baru dia buka angka 1000.
0: Banyak kak mamak itu?
1: Indah. Dia baik lah dia. Sasa apa kan indah ngok dia ni.
0: Patut malah macam dosinawan di basuh muka mamak.
1: Batu bergalakkan dan aku dengan dia.
0: Tak menggalakkan mamak, mamak. Nak mengajar mamak tadi tu, ayah tak orang jadi-jadian tu. Banci tu, mak.
1: Siapa banci? Kalian ni banci ke, Den?
0: Bukan kami banci ke mamak. Nak mengajar mamak tadi tu, banci namanya tu. Caru awaknya, bujang gadi.
1: Hopar! Bujang gadi? Kecil, Den, kok orang jadi-jadian? Adik aja banci malah ni.
2: Banjir, banjir!
3: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
4: Dokter! Dokter!
3: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
5: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Ya, dan sana satu lagu dari Rafif Maula yang berjudul Candu Jantuang Jodatanyo, special request dari Uda Ardi. Dan sana telah kita putarkan yo, dan kita masih dalam program Lama Bana yang akan menemani waktu sorenya dun sana dengan dendang-dendang minangnyo. Nah, dun sana untuk dun sana yang nyo bergabung, yang nyo request dendang minangnyo Bulia Bana, masih bisa dun sana. Jadi bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116622930. Dan sana bisa juga bergabung di media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, untuk adun sana yang nyo gabung, awal tunggu yo. Nah, adun sana kita lah dapet tambahan request dari Kak Fiska yang request lagu dari Rayola, yaitu Darah Tarasobaku. Katonyo dari Bunda adun sana. Entah iyo, entah indak kolah. Nah, ada bukti do, adun sana. Nah, untuk itu baik kok, awal putarkan yo, Kak Fiska, ditunggu lagunya. Nah, mungkin di sana kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Adim MF yang berjudul Kanai Santuang Palalai, special request dari Bang Ari. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun.

Iya, dan sana satu lagu dari Adesa Dewa yang berjudul Marantau, special request dari Bang Alvito. Ya, dan sana Allah membawa kita ke jam penghujung di jam kedua ko dan sana. Untuk itu dan sana jam 2 akan berakhir ya, tapi jangan khawatir dan sana, beko awal bakalan balik di jam ketiga. Untuk itu dan sana untuk menutup penjumpaan kita di jam kedua ko, kita putarkan satu lagu dari Ayu Amanda, Salah Ube, special request dari Nenek Yumna.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat sore dun sana sadonyo, ba kabanyo dun sana. Alah sampai kita yo di jam 5 pada hari kini ko. Nah, dun sana jam 5 ko adalah jam ketiga dalam program Lama Bana ko dun sana, yang berarti iko jam terakhir yo dun sana. Jadi untuk dun sana yang nyo request dendang-dendang minangnyo buliah bana, nanti Beko boleh bergabung di kontak di 08215566803 atau di WA kita di 08166229930, atau di sana nyoba bergabung lewat apa yo, DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, di sana auto tunggu yo untuk di sana yang nyori request lagu kini ko da 100 salam-salamnya boleh bana Beko di sana. Nah, di sana kita lah dapat juga tambahan request di sana datang dari Bang Royal yang tambah request dari lagu dari Alkawi yang berjudul Si Tujuh. Tu ada juga dari Kak Aurel di sana yang request lagu dari Anggrek featuring Pinky Prananda yang berjudul Dicintai Tak Dihargai. Oke, buat Bang Royal dan Kak Aurel nanti aku putarkan ya. Tuh, Bang Royal katanya dari Pak Royal Anas SKB Si Tujuh Bandar Dalam dun sana. Oke, sudah tersampaikan ya Bang Royal. Oke, untuk itu dun sana yang nyoba bergabung, alo tunggu yo, jangan sampai kelewatan dun sana. Nah, mungkin langsung saja kita putarkan satu lagu dari Alkawiku dun sana yang berjudul Si Tujuh. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Sore dan Sana Saronyo, ya satu lagu dari Anggrek featuring Pinky Prananda yang berjudul Dicintai Tak Dihargai, special request dari Aurel. Sore ku dan Sana di TikTok itu yo dan Sana. Nah, untuk dan Sana yang new request dendang-dendang minangnya masih boleh ya dan Sana. Masih ada slot-slot untuk dan Sana sama request lagunya. Baik dan Sana boleh juga nyo berkirim salam mungkin buat untuk keluarganya yang mungkin lagi di rumah tapi dan Sana lagi di rantauan buliah bana dan Sana. Beko bagabuang saya bisa lewat kontak di 0821 5566 8003 atau lewat WA kita di 0811 6622 930. Atau dan Sana ini bagabuang lewat Facebook, Instagram atau TikTok buliah. Beko cari saya Respon Radio 93.0 official yo dan Sana langsung di DM yo Sana. Oke dan Sana, aku tunggu ya dan Sana, kita sampai jam 6 beko, jadi jangan sampai ketinggalan dan Sana. Nah, dan Sana, habis kok kita putarkan satu lagu dari Ratu Sekumbang yang berjudul Sapayuang, spesial request tambahan dari Bang Rayan. Mungkin langsung saja kita putarkan ya dan Sana, dan selamat mendengarkan.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara leknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Ya, satu lagu dari Silat Open Up yang berjudul Tabola Bali. Sore ikutlah kita putarkan Yodun Sana. Nah, rasa Yodun Sana ala Bajoget tadikah atau ala Naya mood Yodun Sana sore iku? Mungkin setelah meninggalkan lagu-lagu galau sebelumnya Yodun Sana. Makanya aku putarkan lagu dari Silat Open Up ko yang berjudul Tabola Bali. Nah, untuk Yodun Sana yang new request ya. Sayangnya Yodun Sana requestan kita ala Panuah Yodun Sana yang new request lagu. Sampai penutup beko, sampai closing beko ala Panuah requestan Yodun Sana. Jadi Yodun Sana mungkin nyo kirim salam ajo buat keluarganyo Buliah Bana Yodun Sana. Beko bagak buang lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Dan sana bisa bergabung juga di media sosial kita di Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Langsung aja di DM Beko dan sana yo. Oke, aku tunggu ya dan sana untuk yang new kirim salam dan sana. Nah, dun sana habis ko kita akan dengarkan satu lagu Minang special request dari Kak Pudan dun sana, yaitu lagu dari Citra Irani yang berjudul Pariaman. Langsung saja dun sana kita putarkan dan Allah ucapkan selamat mendengarkan.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Kereta tuh, ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio.
5: Respon Radio, Radio Keluarga.

Iya, sore dan sanak sorenya, satu lagu dari Ovi Fusti yang berjudul Racun Baru Pemadu telah kita putarkan yo dan sana. Dan lagu itu alah membawa kita kami ni 50 di jam ketiga atau jam terakhir ko, yang berarti santalai kita closing yo dan sana dalam program lama banako. Jadi untuk dun sana new request yo, sayangnya ndak bisa dolai dun sana karena habisku kita langsung closing, habis dengan satu lagu kita closing. Mungkin dun sana bisa beko new berbagi salam atau kirim salam untuk keluarganya yo. Kalau dun sana nio beko bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA kita di 08 sebalik 6622930. Oke, dun sana bisa juga bergabung di media sosial kita di DM Facebook, Instagram atau live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93.0 Official. Oke, dan sana sebelum kita closing yo, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu special request dari Bang Pan dan sana. Lagu yang relate sama kisah Bang Pan, lagu dari Hari Perintang, Cinta Sepasukuan. Salam baik mendengarkan.

Iya, dan sana satu lagu dari Hari Parintang yang berjudul Cinta Sepasukuan alah membawa gitu ke penghujung di jam terakhir ko dan sana yang berarti program lama bana Nio berakhir sabantale dan sana. So dan sana aul ucapkan makasih banyak untuk dan sana sadonyo yang udah stay jo aul dari jam 3 tadi dan sana sampai jam 6 kini. Dak terasa dan sana ala 3 jam lewek di program lama banako. So makasih banyak yo dan sana sadonyo. Nah, untuk dan sana yang ketinggalan program lama bana hadir di setiap hari Senin sampai hari Minggu dan sana yang di setiap jam 3 sampai jam 6 sore dan sana. Jadi dicaliak taruh respon radio 93.0 official dan sana biar ndak ketinggalan. Untuk itu dan sana awal minta maaf jika ada salah kato, salah ucap atau tindakan ya dan sana yang ndak berkenan bagi dan sana. Dan awal izin pamit undur diri dan sana dari ruang udara serta siarannya dan sana. Awal ucapkan selamat sore, selamat beristirahat, see you bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Belakangan ini ada cuaca yang seringkali silih berganti. Tapi kami berharap program Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga tidak membuat Anda bosan, tetapi program yang selalu ditunggu. Hadir bersama saya, Pak Sukamdi sebagai narasumber.
4: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu semua hidup dalam sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa.
3: Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229. Telepon 0813-315-711-811. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Tetaplah bersama kami.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, topik kali ini kita akan membicarakan hindari sikap yang selalu ingin dipuji. Saya rasa setiap orang ya Pak, selalu ingin dipuji. Tetapi ada juga negatif yang lain. Kalau keseringan ingin dipuji atau selalu, waduh, giliran gak dipuji, nanti marah lagi. Iya pendengar, setiap orang merasa senang ketika mendapat pujian. Apalagi pujian tersebut berasal dari pasangan, entah suami ataupun istri. Namun ada penelitian yang mengatakan bahwa terlalu ingin sering dipuji akan berdampak buruk bagi perkembangan hubungan pasangan itu sendiri. Pujian yang benar adalah pujian yang jujur, tidak dilandasi oleh kepura-puraan. Pujian yang tulus dan jujur karena pasangan telah melakukan sesuatu yang benar dan baik, sehingga ia patut dihargai dan mendapat pujian. Pak Kamdi, mari kita melihat masalah yang dihadapi oleh pasangan ini. Mila, istri yang cantik dan cerdas. Dia menikah dengan Satrio, seorang pengusaha bangunan yang sukses. Mereka dikaruniakan 3 orang anak yang berangkat remaja. Kehidupan ekonomi mereka mapan. Bahkan mereka digolongkan sebagai orang kaya di kotanya. Sifat Mila berbeda dengan Satrio, sang suami yang rendah hati dan tidak sombong. Karena banyak duit, maka Mila aktif dalam berbagai organisasi sosial. Ia selalu menjadi penyumbang untuk berbagai kegiatan sosial. Namun, sayangnya ia selalu marah jika dalam sambutan atau informasi di media-media di kotanya itu namanya tidak disebutkan. Jadi dia menyumbang untuk

0: atas sikap sang suami, Mila menjadi uring-uringan. Dan pada satu kesempatan, dia mengutarakan kepada suaminya bahwa selain ucapan terima kasih, ia butuh pujian terhadap apa yang dilakukannya. Padahal, masak dan membuat taman dilakukan oleh orang lain. Dan parahnya, ia ingin dipuji oleh tetangganya atas banyak sumbangan yang diberikan terhadap orang-orang yang selama ini membutuhkan bantuan. Dia mau dia dipuji. Nah, pertanyaannya Pak Kamdi, menurut Bapak, mengapa Mila membutuhkan pujian atas apa yang dilakukannya?
1: Ada beberapa prinsip dasar tentang kebutuhan manusia. Bahwa manusia itu ada 10 kebutuhan. Sandang, pangan, papan, pekerjaan, status sosial, pendidikan. Tetapi dasar utama yang paling besar dalam kebutuhan manusia sebenarnya adalah pada aspek pengakuan. Nah, di pengakuan itu ada pujian, penerimaan, sanjungan, penghormatan, dan sebagainya. Jadi artinya bahwa kebutuhan yang tertinggi dalam kehidupan manusia, laki-laki atau perempuan, pada dasarnya adalah justru di pengakuan sebagai kebutuhan yang besar. Artinya bahwa secara psikologis manusia sangat membutuhkan sebuah pengakuan. Pasangan hidup, istri, suami sangat merindukan adanya sebuah pujian. Nah, jadi kebutuhan pujian itu memberikan satu pemahaman bukti bahwa yang pertama sebagai kebutuhan hidup seseorang. Bahwa orang itu sangat sekali membutuhkan pujian sebagai pengakuan bahwa dia itu penting. Yang kedua sebagai bentuk kehadiran hidup yang diakui bahwa tidak peduli kamu miskin, kaya, besar, tetapi kehadirannya itu selalu dibutuhkan untuk diakui bahwa dia itu ada. Yang ketiga sebagai cara penerimaan hidup yang dihargai. Dalam kehidupan kita tentu kita sangat rindu kita bisa diterima, kita ini bisa dihargai di dalam kehadiran kehidupan kita. Nah, yang keempat sebagai wujud status atau derajat hidup di dalam diri seseorang yang patut dihargai. Jadi status atau derajat seseorang hidup itu perlu dihormati. Kenapa demikian? Ya, karena untuk menunjukkan bahwa setiap manusia itu selalu punya kebutuhan. Dan dasar kebutuhan yang tertinggi dalam hidup manusia ternyata bukan sandang, pangan, papan, kerja sosial, pendidikan, profesi, kekayaan, bukan. Tapi justru kepada pengakuan lewat pujian, penerimaan, sanjungan, dan sebagainya itu.

0: pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, menurut Bapak, masalah Mila dan Satrio, apakah ucapan terima kasih Satrio belum cukup? Karena perlu disertai pujian, dan apakah setiap hal yang dilakukan oleh pasangan harus selalu diberikan pujian? Lama-lama, pujian-pujian yang diberikan sudah tidak mempunyai nilai yang penting, nilai yang tinggi. Bagaimana menurut Bapak?
2: Iya, memang ada perbedaan antara ucapan terima kasih kepada pasangannya atau dari suami kepada istri atau istri kepada suami dengan ucapan pujian. Ya, nampaknya kata-kata itu sama saja ya. Tapi sebenarnya ternyata pada aspek penerima antara terima kasih dan pujian itu punya respon yang dirasakan orang yang menerima itu berbeda. Nah, apa arti ucapan terima kasih itu? Ucapan terima kasih yang pertama ternyata sebagai
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Sapaan kepada seseorang karena sudah melakukan sesuatu. Dah, terima kasih ya, kamu sudah lakukan sesuatu untuk saya. Jadi hanya sebagai sebuah sapaan. Yang kedua, ucapan terima kasih itu hanya sebagai pengertian bahwa ada yang sudah membantunya. Pengertiannya saja, jadi terima kasih ya, kamu udah bantu. Jadi hanya karena dia membantu saja. Yang ketiga, bahwa ucapan terima kasih hanya sebagai kebiasaan atas sebuah usaha yang dilakukan oleh orang untuk kita. Oke, terima kasih. Nah, gitu aja ya. Nah, yang keempat, bahwa ucapan terima kasih seringkali hanya sebagai sebuah komunikasi verbal atas perhatian daripada orang itu. Jadi biasanya sekedar ucapan, mungkin bisa tidak perlu melihat atau tidak menilai dulu, tapi ya oke, terima kasih. Nah, tapi kalau ucapan pujian terwujud sebagai pengakuan ke seseorang yang telah berbuat sesuatu. Jadi kalau pujian itu lebih menekankan kepada orangnya. Jadi pujian itu bukan saja sebagai pengakuan, tapi juga sebagai penghargaan kepada seseorang karena telah berjasa atas dirinya. Nah, yang ketiga, bahwa pujian itu sebagai penghormatan pada seseorang yang telah memberi dampak yang baik. Yang keempat, sebagai penerimaan pada seseorang yang telah melengkapi dia. Jadi, itulah perbedaan antara ucapan terima kasih dan pujian. Makanya yang dibutuhkan seseorang yang terpenting dalam dasar hidupnya itu adalah selalu ingin mendapat pujian.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Selanjutnya, Pak Kamdi, bagaimana jika ada suami atau istri yang sulit mengungkapkan pujian terhadap pasangannya? Kalau begitu, apa yang harus dilakukan?
2: Nah, tentu kita mesti belajar dari kehidupan seseorang itu, yang pertama pada aspek masa lalunya. Mungkin bisa jadi orang itu tidak memiliki pengalaman yang baik atau contoh yang baik dari orang tuanya. Setelah dia jadi suami istri, ya dia merasa hal seperti itu basa-basi saja gitu ya. Nah, yang kedua, memang perlu belajar berlatih pada pasangan yang lain atau keluarga yang lain yang dianggap baik untuk kita bisa belajar. Nah, kita tidak perlu malu untuk kita bisa belajar, karena pujian itu sebuah kebutuhan dasar yang tertinggi sebagai pengakuan kita bahwa kita itu sangat amat penting dan berharga. Karena kita tidak pernah bisa mendapatkan contoh pada masa lalu kita. Yang kedua, kita harus berani mengatakan bahwa aku pasti bisa untuk memberi sebuah pujian. Mungkin cuma 1-2 kata, wah kamu hebat ya, ya kamu sangat cantik ya. Pujian itu perlu kita belajar berlatih ya. Dan berani, saya pasti bisa memberikan satu pujian yang terbaik buat pasangan saya. Yang ketiga, bahwa kita harus berani menyadari bahwa memberi pujian itu adalah sebuah kebutuhan pokok kejiwaan manusia atau primer psikologis. Sebab ketika kita memberikan pujian, itu menunjukkan betapa kita memberi sebuah perhatian yang penuh. Bukan pura-pura, bukan basa-basi, tapi sesungguhnya adalah sebagai sebuah pengakuan yang sangat tulus. Karena betapa berjasanya, betapa baiknya orang itu sudah membantu, menolong, mengusahakan sesuatu untuk keuntungan kita. Nah, yang keempat, kita harus belajar bersikap bahwa pasangan saya itu merupakan pilihan dan keputusan hidup saya yang penting untuk dipuji. Jadi kalau kita sudah memutuskan sebagai suami atau sebagai istri, kita harus memberikan sebuah sikap bahwa pasangan saya itu adalah orang yang terpenting di dalam hidup saya. Yang kelima, kita belajar mengubah paradigma hidup. Bahwa kalau kita memuji seseorang, itu bukan karena kita merasa tidak mampu atau kita tidak bisa. Tetapi memuji dan memberi pujian yang tepat, itu merupakan satu cara memenuhi kebutuhan psikologis orang yang kita cintai.
1: Pendengar, setiap kita ingin selalu dipuji. Setiap kita selalu ingin dihargai. Apakah ini sebuah tuntutan? Mungkin ya. Tetapi kalau itu menjadi sebuah pemaksaan, waduh, mesti pikir-pikir juga ya Pak. Dan selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-7905-8229. Telepon 0813-3157-1811. Tetaplah bersama kami.

0: Kakak Kamdi, apa pesan Bapak terhadap pasangan tentang apa yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pujian?
1: Hal yang perlu diperhatikan yang pertama itu adalah status atau siapa orang itu. Ya, tentu kan kita tidak semua orang kita puji-puji gitu ya. Yang kedua, harus pada waktu yang tepat. Tidak setiap waktu, setiap jam, setiap detik dipuji-puji tanpa kita punya alasan dan pandangan yang benar. Jadi kita mesti ada pada waktu yang tepat. Oh, mungkin setelah pasangan kita berdandan dengan penampilan yang menarik, atau saat menyajikan masakan yang menjadi kesenangan menu kita. Nah, itulah waktu yang tepat kita memberi sebuah pujian. Yang ketiga, mesti pada tempat yang tepat. Oh, mungkin saat kita berdua di kamar, atau saat kita ngobrol bercengkrama di ruang tamu, atau saat kita di mobil bersama berdua, atau saat kita berjalan-jalan sambil belanja dan sebagainya. Yang kedua, juga dalam menyampaikan sebuah pujian yang perlu diperhatikan itu adalah intonasi suara dan bahasanya. Tentu kita tidak memberikan pujian dengan berteriak-teriak atau seperti nada orang yang marah, pasti dengan sebuah nada yang romantis gitu. Aduh ma, kalau saya menikmati masakan mama ini, memang saya tidak salah memilih istri seperti mama. Nah, jadi intonasi itu juga, coba kalau intonasinya, oh mama terima kasih, nah, ya berbeda itu kan. Nah, juga gestur atau menggunakan gerakan tangan, kita pandang istri kita atau pasangan kita dengan mengacungkan jempol, woi manis, misalkan gitu. Juga bisa dengan susunan kata singkat, jelas, dan sangat menyenangkan. Wow, mama hari ini sangat cantik. Ya, yang terakhir kita perlu di dalam cara menyampaikannya benar. Nah, itu akan menunjukkan bagaimana pentingnya hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memberikan kita pujian terhadap pasangan kita. Dengan tulus, dengan menunjukkan rasa kehormatan, pasti itu akan menjadi suatu sumber kebahagiaan pasangan kita masing-masing.

0: pendengar. Demikian perjumpaan kita dalam pesan hari ini untuk membangun keluarga. Saya Adriana Usmani bersama dengan narasumber kami Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan, terutama dalam membangun keluarga.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Hard listeners, untuk mencapai sebuah visi dibutuhkan hal-hal teknis yang saya sebut 5P, yakni program, preparation, persiapan, potensial, professionalism, dan prayer. Artinya, kita selalu harus punya program. Tiap visi perlu diuraikan dalam suatu rencana. Kemudian preparation atau persiapan. Artinya segala keberhasilan selalu diawali dengan persiapan, persiapan, persiapan. Persiapan meliputi sumber daya manusia dan sumber daya dana. Potensial atau potensi, artinya kita harus menggali semua potensi untuk menggapai impian kita. Professionalism, artinya kita harus memiliki skill dan kompetensi atau kemampuan untuk mewujudkan visi kita. Yang terakhir, juga penting, prayer atau doa. Doa akan mendatangkan iman, dan iman akan menghasilkan tindakan. J. Christine Swain berkata, doa adalah usaha yang serius karena hasilnya akan segera terlihat. Jadi wujudkanlah visi Anda dengan 5P tersebut di atas.
0: Bermimpi 1 menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum, selamat malam responers dimanapun berada. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali tentunya dalam program Triverse di hari Jumat, tanggal 5 Juni 2026, yang mana selama 3 jam ke depan bersama Marin dengan berbagai lagu-lagu requestan dari responers. Lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 dari pop Indonesia, pop Inggris ataupun Western dan juga pop Korea. Tentunya juga untuk semua responers yang mau berkirim-kirim salam ataupun berbagi quotes ataupun juga puisinya di malam hari ini, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari via WhatsApp kita di 0811-6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, responders juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita ya, tepatnya di www.responradio.com. So di malam hari ini kita juga sudah dapat requestan nih dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung dari via WhatsApp kita. Kita bacakan dulu ya pesan-pesan dari Bunda di malam hari ini. Selamat malam Ananda, tetap semangat terus ya. Selamat malam Bunda, terima kasih ya Bunda. Bunda request lagu yang Korea, judulnya If You Are With Me dari Song Sikyung. Yang manca judulnya Always Be My Baby dari David Cook. Dan yang Indo judulnya Langit Abu-Abu dari Tulus. Salam-salam dari Bunda untuk semua krusial respon dan semua responers istimewa untuk Ananda. Terima kasih, sama-sama Bunda. Terima kasih juga ya Bunda sudah bergabung langsung on time ya Bunda, bergabung curi start duluan nih. Tentunya lagunya akan kemarin putarkan setelah backsound yang satu ini ya Bunda, jadi ditunggu nanti lagunya ya Bunda. Dan untuk semua responers jangan sampai ketinggalan, bisa bergabung dari kontak, dari WA ataupun dari media sosial kita. Sambil menunggu requestan dari berbagai responers yang lain, gimana kalau kita dengerin dulu satu lagu requestan dari Bunda, yaitu If You're With Me, Seung Si Kyung.

0: usia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Surabaya 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Alicia Cara, How Far Il Go, tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-22 di malam hari ini, di jam yang pertama. Dan kita sudah dapat lagi nih requestan lagu dari Bang Aul yang sudah bergabung dari via WhatsApp. Aduh, Bang Aul tumben banget gabungnya dari WA ya. Kira-kira lagi sibuk ngelaprak kah? Jadi gak bisa sempat gabung dari media sosial ya kayaknya. Dan di malam hari ini Bang Aul mau diputarkan lagu As Always, biasa dari salah satu boy group favoritnya ya, dari BTS. Tapi kali ini Blood, Sweat and Tears. Salam-salam buat Kak Marin. Aduh, terima kasih Bang Aul, dan semangat juga ya untuk Bang Aul yang lagi menyongsong waktu ujian akhir semester. Dan di malam hari ini kita bakal dengerin satu lagu dari BTS, Blood, Sweat and Tears, serta berbagai lagu-lagu lainnya. Dan untuk semua responders yang belum bergabung, bisa langsung bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821 5566 8003, atau di WA kita di 0811 66 22 930. Ternyata dari via kontak kita sudah bergabung ada Kak Lagi-Lagi Sarah yang mau request lagu dari Sabrina Leonard, yaitu Haha dan juga Sembuh Kembali. Oke Kak Lagi-Lagi Sarah, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya untuk menemani kita di malam hari ini. So kita dengarkan dulu satu lagu Korea BTS, Blood, Sweat and Tears.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
3: Make up akak tuh pas pulo, katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
4: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
4: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
5: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah, dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
6: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, satu lagu dari For Friends, yaitu Penyangkalan. Aduh, lagunya udah langsung yang galau-galau aja ya. Di malam hari ini emang requestan dari responders. Emang kadang ngadi-ngadi aja gak sih? Baru aja kita mulai, baru kita 40 menit mulai, udah galau-galau aja nih dengan lagu Penyangkalan ya. So tentunya kita masih akan menemani responders dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, tentunya dari Indonesia, mancanegara, ataupun juga Korea. Jadi untuk semua responders, boleh banget tetap bergabung bersama kita, bisa dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930, dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita ya, tentunya dari streaming di website www.responradio.com. So kita akan kembali mendengarkan satu lagu dari Ian Kasela nih, yang berjudul Tak Tergantikan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, satu lagu berjudul Edamame, Bibi No Fit Rich Brian ya. Aduh, semakin kayak udah nge-rap banget nih kita di malam hari ini ya. Tapi gak kerasa responers, kita udah berada di menit ke-56. Itu artinya kita penghujung jam yang pertama. So, kita tutup dulu ya perjumpaan kita di jam yang pertama ini. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam kedua, jam 8 malam. Tentunya dengan masih lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, siapa di sini yang lagi di fase-fase awal PDKT-an atau PDKT? Awal pendekatan atau PDKT nih, Responers? Aduh, kayaknya kadang kalau emang di awal PDKT ataupun di fase pendekatan gitu, sering banget gak sih perasaan mendebarkan atau jantung kita tuh gak aman? Nah, kayaknya lagu dari Fanny Rahmansyah berjudul Jantung Amankah ini emang cocok banget ya untuk kamu yang lagi dalam fase PDKT-an yang jantungnya tuh gak aman tuh. Karena dari lagu ini menjelaskan bagaimana hubungan yang terasa intens melalui interaksi seperti telepon dan pertemuan singkat yang tanpa disadari menumbuhkan perasaan mendalam hingga terbawa mimpi. Aduh, lagu ini juga lagi viral banget di TikTok ya, karena yang menyoroti kegelisahan akibat ketidakjelasan status hubungan, atau sekarang sih kata netizen yang dikenal dengan hubungan tanpa status atau HTS ya. Aduh. Siapa di sini yang masih HTS-an? Aduh, jangan ya, semuanya harus jelas tentunya. Dan malam hari ini bertemu kembali dan bergabung kembali bersama Marin dalam program Triverse, tentunya dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 dari pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Dan tadi satu lagu dari Fanny Rahmansyah sudah membuka kembali perjumpaan kita untuk jam kedua, dan kita masih akan menemani Responders dengan berbagai lagu. So untuk kamu yang belum bergabung, boleh banget langsung bergabung bersama kita dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003, atau juga bisa bergabung dari via WA kita di 0811-6622930. Dan tentunya selain dari WA ataupun kontak, Responders bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, dan TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jika bisa bergabung, jangan lupa untuk bergabung sih, maksud Marin, dari streaming kita untuk mendengarkan siaran hari ini. Kalau nggak punya radio, dari streaming kita juga bisa, tepatnya di website www.responradio.com. So kita akan kembali mendengarkan satu lagu. Ini biasanya sering banget diputarkan ataupun requestan dari Uda Sultan Letter W ya, yaitu dari No Stress, Aku Minta Maaf.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari JCG, I'll Never Know Why. Tentunya sudah menemani kita di malam hari ini dan mengantarkan kita di jam pertama, jam kedua, tepatnya di menit ke-19 waktu studio saat ini ya Responers. Dan kita masih akan selalu menemani Responers dengan lagu-lagu dari tahun 2006 hingga 2026, lagu-lagu pop Indonesia, mancanegara dan juga Korea. Untuk semua Responers yang mau bergabung, boleh banget bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan kita akan kembali mendengarkan satu lagu, kali ini datang dari Mahalini, Ingat-ingat lagi, untuk menemani malam harinya Responder. Jadi selamat mendengarkan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba cari lihat dil.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, respon harus gak kerasa ya. Kita sudah ada menit ke-55 dan kita harus mengakhiri perjumpaan kita di jam yang kedua. Tenang aja, masih bertemu kembali kok nanti di jam yang ketiga. Tentunya tepat pukul 9 malam bersama Marin di program Trippers. Dan kita dengarkan kembali ya satu lagu dari Veo yang paling tahu.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, kembali lagi bersama Marin dalam program Trippers di jam yang terakhir ini ya Responders, jam ketiga kita. Dan kita sudah buka dengan satu lagu Bukan Kamu, tapi kalau ini tetap Marin karena Marin masih menemani Responders dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Tentunya baik itu pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Jadi untuk semua Responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu ataupun berbagi salam ataupun juga berkirim-kirim salam maksud Marin ataupun berbagi kata-kata di malam hari ini, boleh banget, masih bisa di satu jam terakhir ini. Langsung saja bergabung di kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung ya dari streaming kita di website www.responradio.com. Untuk itu akan kita dengarkan kembali ya satu lagu dari, kali ini datang dari Keisha Lefronka, Denganmu Saja atau Dengan Marin Aja di Trippers malam hari ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, satu lagu dari Taylor and the Creator, Sugar on My Tongue, tentunya sudah sudah kita dengarkan bersama ya Responers. Dan lagu tadi sudah mengantarkan kita untuk masuk di menit ke-19. Dan seperti biasa masih sama dengan jam pertama dan jam kedua, kita masih akan mendengarkan lagu-lagu requestan dari Responers. Kali ini langsung aja kita masuk dari satu lagu dari band yang baru dibentuk, yang isinya komedian semua tapi ternyata punya suara yang mantap. Itu The Popstar Penasaran.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Dalam hidup ini, Anda harus memiliki dream atau mimpi. Tidak ada yang namanya sukses tanpa mimpi. Visi yang besar dari seseorang atau sebuah perusahaan awalnya dimulai dengan sebuah impian. Biasanya sebuah impian besar. Impian ini merupakan awal dari suatu perjalanan. Perjalanan menuju ke arah pencapaian impian itu. Tanpa mimpi, tidak mungkin visi akan tercapai. Sama seperti dalam sebuah perjalanan, akan ditemui banyak halangan. Demikian juga dalam mewujudkan impian kita. Tapi kalau impian Anda kuat, maka sebesar apapun halangan yang datang, tidak akan membuat Anda mundur dari impian itu. Anda ingin sukses? Milikilah impian itu.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

siapa di sini yang lagi dalam perjuangan untuk move on atau mengikhlaskan kepergian sang kekasih nih responders. Kayaknya lagu dari Nadif Basamala dan Tohpati yang berjudul Semusim kali ini kayaknya menggambarkan sekali untuk kamu yang lagi dalam proses move on atau lagi dalam fase ingin melupakan ataupun mengikhlaskan dari pergiannya sang kekasih ya. Karena dari lagu ini, walaupun dia judulnya Semusim, itu melambangkan berlalunya waktu yang cukup lama, seperti pergantian musim. Namun bayang-bayang sang mantan masih tertinggal kuat di dalam hati. Aduh, lagu ini juga punya makna tentang perasaan hampa, dimana dari lagu ini menggambarkan kekosongan dan kerinduan yang mendalam setelah sebuah perpisahan. Lalu adanya konflik batin dari liriknya yang menyoroti perjuangan seseorang yang sudah berusaha keras untuk tegar menjalani hari tanpa pasangan, tetapi hatinya belum sepenuhnya siap menerima kenyataan. Aduh, aduh, aduh, kayaknya jadi ingat-ingat lagi gak sih? Nah, jadi untuk semua responers yang lagi dalam fase move on ataupun lagi fase untuk melupakan dan melepaskan sang kekasih hatinya, boleh ya dijalanin aja pelan-pelan maksud Marin. Jadi jangan kayak harus buru-buru banget, dan jangan ingat-ingat lagi kayak lagu dari Mahal ini yang akan kita putarkan.

0: Dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

satu lagu dari Axel, Idol, Amit Amit. Aduh, kemarin baru dengar lagunya aja udah makin jatuh cinta dengar suaranya Axel kayaknya ya. Dan tentunya lagu tadi sudah mengantarkan kita di menit ke-50 malam hari ini, Responders. Gak kerasa semakin dekat menuju perpisahan untuk program Triverse. Dan senang sekali mungkin malam hari ini ada lagu-lagu baru yang baru banget diputerin, atau lagu-lagu dari artis favoritnya Responders. Tentunya kemarin juga masih akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Responders. Dan kali ini kita bakal dengerin satu lagu dari Afgan, Masa Iya. Iya dong, iya, kalau kemarin masih nemanin sebelum kita berakhir.

Ya, satu lagu dari Conan Gray berjudul The Cut That Always Bleeds. Lagu yang menceritakan bagaimana siklus hubungan beracun atau toxic relationship dan patah hati. Dari lagu ini juga menggambarkan rasa sakit yang tak kunjung sembuh karena pasangan yang terus-menerus datang dan pergi dari kehidupan penyanyinya. Siapa di sini yang juga lagi dalam fase toxic relationship? Semoga kita semua dijauhkan dan segera keluar dari fase tersebut ya responders. Dan lagu tadi juga sekaligus menjadi lagu penutup kita untuk program Traverse di malam hari ini. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung dan berbagi cerita serta requestan lagu. Tentunya program Traverse akan selalu hadir dari hari Senin hingga hari Jumat. Itu artinya kita akan bertemu kembali di hari Senin selanjutnya dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 dan tentunya dari pop Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Marin mohon maaf dan pamit undur diri dari ruang udara dan siaran responders. Kita bertemu lagi dalam program-program selanjutnya and see you, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responer semua, gimana kabarnya di malam hari ini? Semoga masih sehat selalu ya, dan masih ada semangat nih untuk kita melewati satu hari ini, tepatnya di hari Jumat ini. Dan tentunya juga menyapa responer semua di malam hari ini lewat program kita ya, yaitu musik malam yang akan menemani responer selama 2 jam ke depan, akan menemani istirahat ataupun menjelang istirahat responer. Mungkin ada yang masih bekerja juga di jam ini ya, atau yang sedang lembur, intinya tetap semangat selalu ya responer dimanapun responer berada. Mungkin yang saat ini sedang bekerja, dan untuk responer mungkin yang saat ini juga sedang dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Dan tentunya ada orang-orang tersayang sudah menunggu kita di rumah ya, untuk menanti kedatangan kita. Untuk itu bagi responer semua yang ingin request juga di malam hari ini atau bercerita ataupun curhat bersama Jojo, tentu saja bisa ya, bisa langsung bergabung di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responer bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Dan buat responer yang jauh nih di luar jangkauan frekuensi kita, tentunya kita juga hadir melalui streaming web kita di www.responradio.com, atau bisa juga responer akses melalui satu aplikasi radio ya, yaitu aplikasi Jati Radio nih. Untuk responer dimanapun berada, jadi jangan takut ketinggalan dengan program-program kita, ataupun jangan takut sendirian karena pastinya Respon Radio akan menemani responer dimanapun berada. Untuk itu di jam yang pertama ini juga sudah ada yang bergabung ya bersama Jojo di malam hari ini dari kontak kita, yaitu dari Kasafna. Kasafna katanya nih, malam kak izin request lagu Hahaha dari Sabrina Lerner. Oke kakak, kita putarkan nanti setelah backsound ya. Untuk itu ditunggu lagunya kakak, dan terima kasih sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Nah untuk responer semua yang masih ingin request bersama Jojo, masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 12 malam nantinya. Nah tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya sebuah lagu requestan dari Kasafna yang berjudul Haha dari Sabrina Lerner.

0: dapatkan jamu tetes Mansapro di Respon Radio.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga. Dan Responer, tadi kita sudah mendengarkan beberapa requestan lagu ya di jam pertama kita, yaitu ada dari Kak Safna dan juga ada dari Kak Fans Freya nih yang sudah request lagu dari JKT48 yang berjudul Wakaka People. Dan tentunya di segmen yang selanjutnya ini juga sudah ada juga requestan yang masuk bersama Jojo ya, menanti untuk diputarkan, yaitu kita bacakan dulu nih. Yang pertama ada dari TikTok kita tentunya, Responer. Itu yang sudah request pertama, itu ada requestan masuk dari Bang Tarien yang request lagu dari Lilia yang berjudul Dan Lagi. Dan kemudian ada juga dari Bang Jiji nih, Bang Jiji yang request lagu masing-masing dari Ernie, dari Eni Zakri. Dan kemudian juga ada requestan masuk juga ya bersama kita di malam hari ini dari Bang Tio Perdana Putra Kediri yang sudah request lagu juga dari Lilia, yaitu Detik Terakhir. Dan kemudian juga ada requestan masuk nih yang bersama Jojo juga sudah bergabung dari Bang Fitro Fares. Ya, Bang Fitro Fares katanya selamat malam Bang Jojo, selamat malam kembali Bang Fitro, salam-salamnya untuk Unimarin. Aduh Bang Fitro nih nanya kabar kita, tapi salam saya untuk Unimarin, Jojo gak disalamin nih. Dan tentunya juga di malam hari ini Bang Fitro juga request lagu ya dari Noah yang berjudul Mencari Cinta ya Bang. Oke, siap Bang Fitro, ditunggu lagunya ya, nanti akan Jojo putarkan satu per satu. Nah untuk itu bagi Responer semuanya yang ingin request juga masih boleh ya. Dan katanya di Bang Tio menyapa nih, selamat malam Ananda Bunda Dua Putri Mauri. Ya ampun, gak boleh gitu ya Bang Tio. Oke, untuk itu bagi Responer semua yang mau request lagu boleh banget nih, bisa langsung bergabung di 08215566803 atau bisa juga di 08116622930. Responer bisa juga DM melalui media sosial kita di Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, untuk itu buat Responer yang jauh di sana tentunya masih bisa juga ya bergabung bersama kita melalui streaming web kita di www.responradio.com tentunya. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya satu persatu requestan yang sudah masuk. Kita putarkan dari Bang Tarien yang request lagu dari Lilia berjudul Dan Lagi. Untuk itu Bang Tarien, selamat menikmati.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

0: Kembali lagi bersama Jojo tentunya ya Responer di program Musik Malam. Dan kita sudah mendengarkan sebuah requestan lagu tadi ya. Satu lagu yaitu dari Mencari Cinta spesial dari Noah, yang sudah di request oleh Responer kita yaitu Bang Fitro di TikTok kita. Dan di malam hari ini sudah ada panggilan masuk ya dari salah satu pendengar kita yaitu Ryan. Kita angkat dulu di malam hari ini. Halo Ryan, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya, gimana kabar?
1: Kabarnya Bang?
0: Wah, alhamdulillah baik banget Ryan di malam. Ryan, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam Bang.
0: Iya,
1: gimana kabarnya Bang?
0: Wah, alhamdulillah baik banget Ryan di malam hari ini. Ryan sendiri gimana kabarnya di sana?
1: Alhamdulillah baik juga Bang.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Ryan, belum tertidur kah di jam segini nih Ryan?
1: Belum.
0: Iya, lagi ngapain nih kira-kira nih? Atau lagi galau kah?
1: Ketawa aja.
0: Iya ya, lagi galauin siapa kira-kira Ryan jam segini? Galauin Bang Aul bukan? Bukan ya?
1: Oh, bukan.
0: Bukan lah ya.

0: Karena Bang Aul kan harusnya jadwalnya malam hari ini ya Bang Ryan ya. Iya, gimana nih Bang Ryan mau request lagu apa di malam hari ini?
1: Lagu yang paling kuat galaunya apa Bang?
0: Yang paling galau sih kalau ini versi siapa nih? Kalau Jojo sendiri sih yang paling galau tuh di ujung jalan sih Bang, dari Samson.
1: Bahasa Inggris?
0: Bahasa Inggris enggak. Ya? Enggak, itu bahasa Indonesia. Ryan maunya bahasa Inggris ya?
1: Gas aja yang Bang Jojo bilang.
0: Oke, di ujung jalan ya kita masukin ya Bang Ryan ya. Oke, yeah. Ada lagi Bang Ryan?
1: Habis itu lagu yang gembira satu apa tuh? Laskar Pelangi.
0: Oke, Laskar Pelangi. Boleh deh kita masukin ya. Laskar Pelangi dari, ini ada dua versi nih, yang dari Niji atau yang dari bahasa Jepangnya nih, dari Hiroaki Kato.
1: Yang dari Niji Bang.
0: Oke, dari Niji, oke, siap. Udah kita masukin ya Ryan. Ya salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Yang pertama untuk Bang Jojo, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk Kak Marin, Kak Dila, Kak Cici Ma Bang.
0: Kak Cicinya sekarang lagi sibuk UAS nih Bang Ryan, jadi dia banyak banyak fokus ke kuliah dulu untuk UASnya.
1: Kak Cila, Ajaul, Bang Fiko, Bang Diki, Bang Tio ada Bang.
0: Oh Bang Tio ada nih, dari tadi taping mulu.
1: Bang iya. Tio, Bang Dea, Bang Fans, habis itu Uda Silva, semuanya kali Bang, jangan tanpa terkecuali Bang.
0: Oke, kita bungkus semuanya ya.
1: Yeah.
0: Iya, oke. Terima kasih banyak, Ryan. Bang. Sama-sama Ryan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, responder tadi sudah bergabung bersama kita ya Ryan ya, yang sudah request lagu juga dan berkirim salam. Dan Ryan di malam hari ini request dua lagu nih dari Samson yang saat ini sedang galau katanya. Dan namun di balik galaunya dia juga pengen dihibur untuk yang lebih senang lagi, dan dia request lagu Laskar Pelangi dari Niji. Untuk itu Ryan, ditunggu lagunya nanti akan Jojo putarkan ya untuk responder semua. Dan tentunya di malam hari ini juga responder sudah banyak juga requestan-requestan yang sudah masuk nih bersama kita. Yaitu yang pertama ada requestan masuk dari Kak Jirsey yang request lagu dari Samuel Cipta yang berjudul Jagat Rasa. Dan kemudian juga ada dari Bang Zivin nih. Bang Zivin request lagu Pura-Pura dari Lidra. Dan kemudian ada juga dari Kak Feb yang request lagu Attention dari Charlie Put. Dan ditutup dengan lagu dari Lesung Pipit nantinya. Oke, untuk itu bagi responden semua, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo tentunya ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih pada program musik malam ya Responer. Dan tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung jam yang pertama ini. Untuk itu Responer, kita masih punya kesempatan selama 1 jam ke depan ya, sampai dengan jam 12 malam nanti pada program musik malam di malam hari ini, sebelum kita mengganti ke hari yang baru. Nah, mungkin untuk Responer di malam hari ini yang saat ini sedang capek, galau, ataupun lagi mungkin lagi merasa sendirian ya, langsung saja bergabung bersama Jojo tentunya, ataupun ingin berbagi cerita, boleh banget nih curahin nih di malam hari ini. Jadikan radio ini untuk teman Responer di malam hari tentunya. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali lagi setelah lagu-lagu berikut ini, tentunya di jam kita yang kedua.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nah, Responer, kita sudah masuk ya di jam kita yang kedua, yaitu pada program musik malam ataupun jam terakhir kita nih. Di jam kedua di musik malam ini juga kita sebenarnya punya tema ya, Responer, tentang alam sebagai tempat pulang. Nah, Responer, pernah nggak sih kita tuh ngerasa capek ya sama rutinitas, terus pengen banget kabur sebentar ke tempat yang sepi? Nah, alam itu sering jadi tempat pulang loh, Responer, yang paling jujur. Nggak banyak tuntutan, nggak banyak suara, cuman ada ketenangan. Entah itu duduk di pinggir pantai, jalan di hutan kecil, atau cuman lihat langit malam. Semua itu bisa bikin kita sadar kalau dunia nggak harus selalu terburu-buru. Dan tentunya juga terkadang kita mikir nih, ketenangan itu harus dicari jauh-jauh. Padahal ketenangan bisa sesederhana itu kita dapatkan. Mungkin dengan menarik napas pelan, dengan suara hujan dari jendela, atau sekedar diam tanpa gangguan. Nah, alam mengajarkan kita satu hal penting, yaitu pelan bukan berarti tertinggal, tapi sedang menikmati hidup. Nah, itu dia Responer, di malam hari ini kita punya tema ya, yaitu tentang alam dan ketenangan. Memang terkadang kalau misalnya kita sedang pusing ataupun sedang banyak tekanan hidup ya, pasti kita larinya ke alam nih untuk menenangkan diri. Karena memang suara alam itu adalah suara alami ya, untuk menjernihkan pikiran kita, untuk menenangkan pikiran kita, juga merilekskan hati kita nih. Untuk itu, sayangi alam kita ya, Responer. Jangan dirusak, jangan ditebangi, ataupun diganggu alam kita, karena yang sudah memberikan ketenangan kepada kita, baik jiwa pun batin kita. Dan tentunya di malam hari ini, Responer, di jam yang kedua ataupun terakhir, sudah banyak juga ya requestan-requestan yang sudah masuk bersama Jojo tentunya di malam hari ini. Yang pertama dari TikTok kita nih, sudah ada masuk requestan dari Bang Trianto ya, yang sudah request lagu dari Bondan, dari Bang Fata, ya, yang sudah request lagu dari Bondan yang berjudul Ya Sudahlah. Dan kemudian juga ada requestan masuk dari Bang Trianto yang request dari The Massive nih, yang judulnya Esok Kan Bahagia. Dan kemudian ada requestan masuk dari Ryan yang sudah bergabung dari telepon kita tadi ya, yang sudah request lagu dari Samson Di Ujung Jalan dan juga Niji Laskar Pelangi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan ya, dan kita dengarkan spesial lagu requestan dari Responer kita. Yang pertama kita putarkan Ya Sudahlah dari Bondan Prakoso.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. "Sudah lama menunggu, Bu." Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
2: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, sebuah lagu dari Samson yang berjudul Di Ujung Jalan ya. Memang kalau lagu Samson Di Ujung Jalan ini, Responer nggak, vibes-nya tuh nggak bikin, aduh gimana ya bilangnya ya, nggak karuan banget ya, apalagi di malam-malam gini ya. Kita sudah masuk pertengahan malam dengan lagu Di Ujung Jalan dari Samson, rasanya sangat wow, deep banget ya, mellow banget ya. Nah, mungkin untuk Responer yang pernah ngerasa in rasa yang sudah ada ya, ataupun yang seperti di lirik lagu dari Samson ini, semoga semangat terus ya, bisa bangkit ya, dan bisa pulih untuk melupakan yang jauh, yang sudah jauh dari kita. Dan itu semua, itu juga requestan dari Ryan ya, sudah bergabung bersama kita tadi dari WhatsApp kita. Dan ada juga requestan yang belum terputarkan dari Niji, spesial dari Ryan juga yang request Laskar Pelangi. Untuk itu tunggu ya Ryan, nanti akan kita putarkan setelah ini. Dan untuk itu bagi Responer juga yang masih ingin request, boleh banget ya. Kita masih punya kesempatan sampai dengan jam 12 malam nantinya di program musik malam ini. Untuk itu jangan lupa dan jangan sampai ketinggalan nih untuk request lagu ataupun bercerita di malam hari ini untuk menemani istirahat ataupun perjalanan. Atau mungkin juga masih ada yang sedang lembur sampai dengan jam 12 malam ini. Intinya tetap semangat terus dan jangan pantang mundur ya. Kita selalu support Responer semua dimanapun berada. Untuk itu Responer, tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu ya spesial lagu dari Ryan yang berjudul Laskar Pelangi, spesial dari Niji.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Ya, kembali lagi bersama Jojo tentunya di program Musik Malam ya Responer. Dan tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam terakhir kita, tepatnya di pukul 23.37 nih waktu Indonesia Barat, dari studio Respon Padang Pariaman Sumatera Barat. Dan kita sudah diantarkan dengan sebuah lagu requestan dari Kak Eva ya, yang berjudul Cinta Terakhir. Dan kemudian Responer, di jam yang segmen berikutnya ini juga sudah ada nih masuk requestan, tentunya dari SMS ya, dari Bunda Dua Putri. Waduh, Jojo kira Bunda gak masuk nih malam hari ini bersama Jojo. Ternyata Bunda beralih ke SMS ya. Untuk itu Jojo bacakan untuk Responer semua di malam hari ini ya. Malam Nak Jojo, Bunda Dua Putri Morek, selamat malam kembali Bunda. Waduh, semoga Bunda belum tertidur ya Bunda ya. Bunda request dua lagu, yang pertama Tulus Hati-Hati di Jalan, dan satu lagi Putus Atau Terus dari Anji. Dan salam-salamnya untuk Krusia Respon dan Responer semua, teristimewa untuk Nak Jojo. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda. Selamat malam ya Bunda ya. Semoga malamnya dapat beristirahat dengan nyenyak. Dan jika Bunda sudah tidur, semoga mimpi indah ya Bunda ya. Kalau Bunda masih terbangun, selamat menikmati lagunya Bunda, akan Jojo putarkan setelah ini. Untuk itu bagi Responer semua, kita juga sudah ada requestan yang masuk ya dari Kota Pekalongan nih. Dari Bang Pis ya, yang sudah bergabung di TikTok kita, yang request lagu dari Dewa 19 yang judulnya Bukan Cinta Manusia Biasa. Untuk itu Bang Pis, ditunggu lagunya ya Bang Pisnya, nanti akan Jojo putarkan lagunya setelah lagu dari Bunda Dua Putri. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial lagu dari Bunda Dua Putri yang berjudul Hati-Hati di Jalan dari Tulus.

0: Eh, sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, sebuah lagu dari Yove Nuno sampai akhir waktu ya Responer, yang sudah mengantarkan kita ke penghujung program kita di malam hari ini, dan tepatnya sudah pukul 23.56 ya di waktu Indonesia Barat. Untuk itu waktunya Jojo pamit undur diri, dan di mana program kita juga sudah selesai ya. Sebelumnya Jojo mengucapkan terima kasih banyak untuk Responer semua yang sudah bergabung bersama Jojo di malam hari ini. Mungkin yang sudah berbagi cerita, berbagi playlistnya, dan mungkin yang sudah bersanda tawa juga ya bersama-sama Jojo melalui live streaming kita juga. Intinya dimanapun Responer berada, mungkin yang masih terjaga di malam hari ini dengan tugas-tugas pekerjaannya ataupun tanggung jawabnya, tetap semangat ya. Dan jangan lupa beristirahat, rehatkan tubuh sejenak. Dan jika Responer hari ini sedang mengalami kegagalan, jangan patah semangat. Yang gagal hanya rencanamu, bukan dirimu. Untuk itu tetap terus bangkit ya, apapun yang sedang dikerjakan ataupun apapun yang sedang diperjuangkan. Untuk itu Jojo pamit undur diri, see you and bye-bye. Untuk mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini, sebuah lagu dari Ijiftab yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo responer semuanya, selamat pagi. Responer kesayangan Jojo dan juga kesayangan kita semua ya. Sahabat udara tentunya, sahabat respon ya, dimanapun berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Apakah sudah ada yang terbangun atau sudah memulai aktivitasnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya di pagi yang cerah ini ya. Dan kita harus bersyukur juga untuk nikmat yang masih kita rasakan di pagi hari ini. Kita masih bisa menghirup udara segar di pagi yang cerah ini ya responder ya. Setelah kita mengistirahatkan tubuh kita selama beberapa jam tadi malam dan terbangun kembali di hari ini, tentunya di hari weekend. Wow, dan akhirnya kita sampai juga di hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu weekend ya responder ya. Nah, tapi Jojo sebelumnya nih punya pertanyaan dulu. Di hari weekend ini nih, tentunya juga pada program Semangat Pagi Weekend nih ya, untuk yang akan menemani responder semua selama 2 jam ke depan ya, sampai jam 8 pagi, yang akan menemani aktivitas dan juga hari-hari responder di hari weekend ini. Nah, kira-kira responder weekend responder ini mau cuman rebahan aja atau mau jadi weekend yang anti bosan nih? Nah, karena jujur aja nih ya, weekend itu sering banget jadi dua hal. Kadang seru banget, terkadang juga cuman aktivitas biasa ya. Apalagi kita Gen Z ini cuman scroll-scroll HP, nonton TikTok, tidur, bangun, dan juga scroll lagi. Nah, tentunya di pagi hari ini kita bakal ngobrolin nih, yaitu ngobrol-ngobrol santai tentang gimana caranya bikin weekend kita itu gak flat, gak monoton, dan pastinya tetap menyenangkan walaupun tanpa harus ada budget yang besar. Nah, untuk itu responder saya tetap stay tune terus ya bareng Jojo ya, sampai dengan jam 8 pagi nantinya, tentunya ditemani dengan mungkin ide-ide ya, ataupun kita akan mengubah momen-momen weekend kita di pagi hari ini untuk lebih bermakna lagi ya, bukan bermakna sih, lebih seru lagi ya. Dan juga anti bosan. Nah, seperti tema kita di pagi hari ini yaitu weekend anti bosan nih. Memang terkadang udah dapat liburan tapi bosan aja ya, sama aja mending kerja aja katanya. Nah, untuk itu bagi resonan semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo juga. Kita akan bahas nih gimana sih cara membuat weekend kita itu lebih seru dan lebih berwarna lagi, anti bosan. Nah, buat resonan juga mungkin yang ingin berkirim-kirim salam di pagi hari ini juga bersama Jojo, untuk menemani paginya, untuk menemani aktivitasnya, ataupun berkirim-kirim lagu juga boleh banget ya. Bisa langsung saja hubungi Jojo di 08215566803, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Nah, responder juga bisa DM di media sosial kita ya, di Facebook, Instagram, dan TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nanti akan Jojo bacakan nih requestan-requestan ataupun salam-salam yang sudah masuk bersama Jojo di pagi hari ini. Dan buat kamu ataupun buat responder juga nih yang jauh dimanapun berada di luar frekuensi kita, tentunya jangan takut ketinggalan ya, karena Respon Radio hadir melalui streaming web kita, yaitu di www.responradio.com tentunya. Nah, selain itu juga hadir juga nih melalui aplikasi radio namanya Jati Radio. Nah, responder bisa download ya dari HP responder semua. Ketik aja Jati Radio, nanti responder masuk dan ada di situ Respon Radio. Langsung klik aja, langsung mulai streamingnya. Nah, sudah bisa bergabung bersama kita tentunya. Dan tidak ketinggalan program-program kita yang seru-seru setiap harinya. Untuk itu responder, tanpa berlama-lama ya, sambil juga menunggu salam-salam yang masuk dari responder semua ataupun sapan-sapan pagi untuk dari responder semua untuk Jojo di pagi hari ini ataupun untuk kita semua, tentunya Jojo sudah menyiapkan nih beberapa lagu-lagu terbaik yang bisa menemani responder mungkin lebih semangat lagi ya, membakar semangat responder. Mungkin ada yang sedang nyuci atau lari pagi, atau mungkin ada yang sedang bekerja ya. Dan tentunya Jojo sudah menyiapkan lagu-lagu yang akan menemani responder lebih ngebeat lagi di pagi hari ini. Untuk itu kita putarkan dulu ya sebuah lagu dari The Chancuters yang berjudul Racun Dunia.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Iya, masih bersama Jojo tentunya di program Semangat Pagi nih, Responer. Semangat Pagi Weekend ya. Gimana nih hari ini, pagi ini? Tentunya sudah makin semangat ya, ditemani dengan lagu-lagu pilihan Jojo tadi. Yang menemani Responer semua di pagi hari ini, mungkin ada yang sedang olahraga ya, atau workout. Atau mungkin ada yang sedang menikmati paginya di pagi hari ini dengan secangkir kopi, atau duduk manis di depan rumah menikmati pemandangan-pemandangan indah di pagi hari ini ya. Tentunya apapun aktivitas Responer di pagi hari ini, semoga menyenangkan ya, apalagi di hari libur ini ataupun weekend ini. Dan tentunya semoga tidak bosan seperti tema kita ya, kita yaitu tentang weekend anti bosan. Nah, untuk itu bagi Responer juga tadi kita sudah bahaskan bagaimana sih caranya kita mengubah weekend itu untuk tidak membosankan. Nah, tentunya Responer, weekend itu bukan soal seberapa jauh nih kita pergi, tapi seberapa hidup waktu yang kita jalanin. Nah, di sini Jojo akan membagikan dua tips nih untuk Responer semua. Mungkin ada dua tipe orang ya yang memanfaatkan ataupun menjalankan weekendnya nih dengan dua hal atau dengan dua kepribadian. Yang pertama itu kalau kamu tipenya yang santai nih, yang santai ataupun yang tidak gerasa gerusuk, tidak barbar lah ya kalau kata-kata kita sih. Nah, coba kalau kamu tipikal-tipikal orang yang santai, coba deh mungkin kita bisa bikin weekend kita itu untuk bosan, kita bisa bikin mini movie ya ataupun mini movie maraton di rumah, atau bisa juga kita masak sesuatu nih yang simple tapi beda dari biasanya, atau kita mungkin meracik-meracik masakan-masakan baru ya, yang mungkin bisa jadi ide-ide jualan nantinya ataupun jadi makanan favorit terbaru lagi untuk kita. Nah, atau juga Responer bisa juga nih mungkin lakukan hal-hal kecil ya, seperti membersihkan kamar atau dengar musik favorit, seperti bergabung juga di Respon Kit, di Respon Radio. Nah, biar viewersnya tuh naik kayak gitu Responer. Nah, sekarang sebenarnya banyak banget ya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan di hari weekend ini untuk membuat weekend kita itu anti bosan. Biar nggak cuma scroll HP, tidur, makan, atau gimana, kayak gitu. Nah, tentunya itu ya, kalau kita tipikal orang yang sangat santai sekali. Nah, tapi kalau misalnya kita orang yang nggak bisa diem, ataupun barbar, nggak bisa diem di satu tempat, kalau kata orang tua, cacing kepanasan ya. Ya, cacing kepanasan, berontak-berontak kesana sini. Nah, kalau kita tipikal orang yang tidak bisa diam, nah kita bisa nih lakukan merubah weekend kita itu untuk tidak bosan. Kita bisa jalan pagi atau sore di sekitar rumah kita yang udah cukup bikin kita refresh ya dari segala beban berat pekerjaan ataupun mungkin sesuatu hal yang membuat kita tertekan kayak gitu. Nah, kita juga tuh bisa hunting kuliner nih, hunting kuliner lokal bareng teman, mencicipi kuliner-kuliner pagi ataupun gak harus pagi ya, sore atau malam juga bisa. Nah, kemudian itu yang terakhir itu kita coba hobi baru nih, yaitu mungkin bisa fotografi pakai HP atau mungkin nulis cerita pendek. Nah, tentunya banyak banget nih Responer ya dari kedua tipe ini yang mungkin Responer masuk kemana dan bisa juga melakukan hal-hal tersebut untuk mengurangi anti bosannya di hari weekend ini tentunya. Karena terkadang kan mungkin ada juga yang capek ya, capek dengan setelah satu minggu bekerja dengan padatnya pekerjaan, mungkin ada yang saya tidur aja deh untuk merecharge energi saya, gak apa-apa. Intinya selagi weekend itu bisa dimanfaatkan dan tidak bosan, tidak apa-apa. Tapi ingat ya, jangan hanya scroll-scroll HP doang. Tapi kita manfaatkan weekend kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat dan tidak membosankan. Mungkin kita bisa mendapatkan hal-hal baru di luar sana nih. Karena kan biasanya selama ini kita mungkin fokus di depan meja kerja, atau mungkin fokus di depan buku dan segala halnya. Tapi di hari weekend ini kita keluar, kita bebaskan diri kita sejenak untuk menikmati hal-hal luar kayak gitu. Biar kita tahu, ini loh namanya ombak loh yang tidak pernah dapat cuti. Ini loh namanya gunung loh yang tidak pernah dapat weekend kayak gitu. Itu contohnya Responer ya. Dan tentunya untuk Responer semua, tetap semangat selalu ya di pagi hari ini ya. Dan buat Responer yang ingin berkirim-kirim salam ataupun berkirim-kirim lagunya juga boleh banget nih. Masih Jojo tunggu sampai dengan jam 8 pagi nantinya. Dan tidak terasa kita sudah berada di pertengahan jam pertama kita ya. Kita tadi sudah mendengarkan juga sebuah lagu dari Raja yang berjudul Patah Hati. Dan sudah mengantarkan kita ke menit 28, tepatnya di 6 lewat 28 waktu Indonesia Barat.
Wow, waktu-waktu kita semakin berkurang nih responder nih untuk pertemuan kita di program Semangat Pagi Weekend ini. Untuk itu bagi responder semuanya, masih Jojo tunggu ya. Salam-salam ataupun requestan-requestan yang masuk bersama Jojo di pagi hari ini. Dan sembari menemani responder, tentunya Jojo sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu pilihan juga nih untuk menemani responder semua. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. GG.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Ya, sebuah lagu dari Tip X yang berjudul Boy Band ya, sudah mengantarkan kita ke menit 38. Tentunya responer di pukul 6.38 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kita sudah mulai mendekati di penghujung jam pertama kita nih. Untuk bagi responer semua yang masih ingin kirim-kirim salam ataupun berkirim-kirim lagu di pagi hari ini ya, untuk orang-orang tersayangnya boleh banget. Bisa saja langsung menghubungi kita di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Selain itu juga responder bisa DM di media sosial kita nih, ada Facebook, Instagram, dan TikTok. Tentunya di Respon Radio 93.0 Official. Dan kita juga bisa, responder juga bisa mendengarkan streaming live kita ya di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi radio di Jati Radio nih responder. Nah, jadi responder tidak perlu takut ketinggalan ya dengan program-program kita tentunya. Dan responder, kita kembali lagi ya mengenai topik kita itu anti bosen, weekend anti bosen nih. Nah, kira-kira gimana nih responder? Tapi sebentar responder, sebelumnya sudah ada nih panggilan masuk dari salah satu pendengar kita ya, yaitu Bang Aan, yang sudah bergabung bersama kita melalui telepon WhatsApp. Untuk itu kita angkat dulu ya. Ya halo, assalamualaikum Bang Aan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aan, gimana kabarnya pagi hari ini Bang Aan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ya gimana nih Bang Aan weekendnya di hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan?
1: Menyenangkan. Ini lagi olahraga nih.
0: Wow.
1: Semangat sekali di weekend ini.
0: Wow, luar biasa ya semangatnya sampai ke sini nih Bang Aan nih, sampai ke Padang nih semangatnya nih.
1: Iya benar.
0: Iya. Olahraga ini pagi-pagi nih, olahraga apa nih Bang Aan? Lari pagi kah atau gimana nih? Olahraganya di pagi hari
1: jalan, ini. Jalan pagi sama lari pagi.
0: Wow, jalan pagi dan lari pagi memang ya. Pagi-pagi itu memang paling enak banget ya Bang Aan ya. Menikmati udara segar sambil lari ataupun jalan pagi ya Bang Aan ya.
1: Benar ya.
0: Betul banget. Nah ya gimana pagi hari ini Bang Aan? Mau request lagu apa nih atau berkirim-kirim lagu apa nih kira-kira?
1: Mau dengerin lagu dari Nidhi yang artis sahabat. Sama satunya dari Alan Walker bisa?
0: Alan Walker, oke kita cek dulu ya Bang Aan ya, Alan Walker ya. Alan Walker banyak nih Bang Aan yang bisa nih, mau apa nih Bang Aan? Alan Walkernya.
1: Mau On My Way.
0: On My Way, On My Way, sebentar ya kita cek dulu ya Bang Aan ya. On My Way-nya belum ada nih Bang An nih, kalau yang di Alan Walker nih. Oh ada Bang An, On My Way. Oke, okay, kita masukin ya Bang An ya, On My Way dari Alan Walker.
1: Saya mau kirim-kirim sapannya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh semuanya aja, responder semuanya aja. Jangan lagi mendengarkan.
0: Oke, okay, siap Bang An.
1: Ini dari Kak Aul ya?
0: Bukan dong, Bang Jojo dong Bang Aan.
1: Oh Bang Jojo, iya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Iya siap. Spesialnya
1: buat Kak Jojo, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya siap.
1: Ini aku juga lagi semangat juga, ini olahraga sampai selesai hampir mau jam 7.
0: Wow, luar biasa banget nih Bang Aan nih. Oke Bang Aan siap. Terima kasih Bang Aan sudah bergabung dan salam-salamnya juga ya Bang Aan ya. Ditunggu lagu yang tiba
1: ya, Bang Aan. Sama. Yo, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, responder tadi yang sudah bergabung bersama kita ya. Wow, terpancar sekali nih Bang Aan semangatnya sampai dengan ke studio. Oke, untuk itu bagi responder juga mungkin yang saat ini lagi beraktivitas di pagi hari ini dan mungkin ingin bertelepon juga dengan Jojo, boleh banget ya, bisa dong seperti Bang Aan tadi untuk menyapa seluruh responder dimanapun berada dan juga membagikan spirit ya ataupun semangat, vibe semangatnya di pagi hari ini seperti Bang Aan tadi. Sangat semangat sekali nih, Jojo pun jadi ikut terbakar semangatnya di pagi hari ini untuk membawakan program ini untuk responder semuanya tentunya. Dan tadi Bang Aan juga sudah request dua lagu ya, yaitu dari artis sahabat Niji dan juga On My Way dari Alan Walker. Nah, ada salam-salam juga untuk spesial untuk seluruh sahabatnya di Villa Mutiara tadi ya, responder ya. Nah, tanpa berlama-lama mungkin kita langsung putarkan saja dulu ya requestan yang sudah masuk bersama kita dari Bang Aan. Untuk Bang Aan, semangat dan selamat mendengarkan.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Ya, masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih di Semangat Pagi Weekend sini Responar. Tapi tidak terasa, restoran kita sudah berada di penghujung jam pertama kita. Wow, tidak terasa ya, kita sudah menghabiskan satu jam nih di pagi hari ini, tentunya di program Semangat Pagi Weekend ini. Dan tentunya jangan kemana-mana Responar, karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program Semangat Pagi Weekend ini sampai dengan jam 8 pagi nantinya. Nah, sebelum kita tutup di jam yang pertama ini, tentunya kita dengarkan dulu ya sebuah lagu dari Mulan Jamila yang berjudul Makhluk Tuhan Yang Paling Seksi yang menemani Responar di pagi hari ini untuk tetap semangat. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.